0: Di proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98 baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita, mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan resiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa. Karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air saat kami meninggalkan area masih masih terbang. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Ranto Panjang, Simpang Hilir, Kayung Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayung Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalab BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan Desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bripka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669, dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

Balik kepada satu RRI Jakarta, kembali bersama saya Dede Firdaus ya, menemani Anda di pagi hari ini di Jakarta pagi ini. Sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Tadi sudah kita simak untuk warta berita pagi bersama dengan Pro 3 RRI. Dan tentunya juga saya terus menemani Anda dengan beragam informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda. Di line WhatsApp juga kita masih terus buka di 0811 7972 7912 ya. Jadi silakan untuk yang mau bergabung berbagi informasi di siang hari ini. Saya tunggu kebersamaan Anda tentunya sampai nanti tepat jam 10 pagi.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Lia, kok kamu masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama, kayaknya nggak kekinian deh.
2: Ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
1: Pre-love? Barang bekas gitu? Gak gengsi apa?
2: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
1: Tapi kan kelihatan bekas.
2: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
1: Aku kira cuma barang murahan.
2: Gak juga, sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
1: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
2: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas. Hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 dari Jakarta masih bergabung bersama saya Dedy Firdaus untuk pagi hari ini ya. Dari Sandi Sondoro dengan Bunga Mimpi ini hadir di pagi hari ini menemani aktivitas Anda yang sekarang sambil menikmati suasana di minggu pagi yang saya harap sih segala sesuatunya masih terus menyenangkan ya, dengan segudang aktivitas yang sudah Anda rencanakan di pagi hari ini pendengar ya. Dan pendengar, kita akan simak informasi BMKG cuaca kelautan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan kita, ada Laras Nginanti. Silakan Laras.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 4 Oktober 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Sementara itu untuk kondisi angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Kesikarawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kanan lubang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi perairan Kepulauan Seribu, perairan Kasikarawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 16 WIB sore nanti dan ketinggian pasang minimum 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 2 WIB esok dini hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan berakhir pada hari ini tanggal 4 Oktober 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 13 hingga pukul 16 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Laras Kinanti atas informasinya dan selamat bertugas kembali.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212.

Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya. Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Beragam Persatu RRI Jakarta, kita akan antarkan Anda untuk mendengarkan ibadah Minggu ya, pagi hari ini di hari Minggu biasa 27/4/2026 di jam 8.30 menit ya. Bergabung bersama dengan Katedral Jakarta Berengah. Setelah itu saya Dewi Firdaus akan segera kembali untuk Anda tetap di Jakarta pagi ini.

Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja, dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa ke-27, sekaligus pemberkatan masa kehamilan dan mendambakan anak. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Maharsono SJ dan diiringi oleh paduan suara Guru Kolose Kanisius. Saudara, kini marilah kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Wahai Umat dari Puji Syukur nomor 321.

Adik-adik, orang muda, bapak ibu, oma opa, baik yang di sini maupun yang mengikuti lewat televisi Republik Indonesia, selamat pagi. Marilah kita mulai dengan niat untuk tahu diri dan tahu berterima kasih kepada Allah. Sebagaimana akan tertampilkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Maka marilah kita menghadap Allah dengan penuh syukur, penuh terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan, dan sadar atas keterbatasan, kerapuhan, dan dosa-dosa kita. Marilah kita memohon rahmat pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami bertobat.

Engkau tidak jemu-jemunya membimbing, menuntun, agar kami menghasilkan buah yang berguna bagi sesama kami.

0: Dalam Ekaristi hari ini, hadir di tengah-tengah kita 31 pasang suami istri yang memohon berkat bagi kehamilan dan mendambakan keturunan. Kita doakan mereka pula. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami dan mohon dan melebihi jasa-jasa kami. Berkenanlah mencurahkan belas kasih-Mu atas kami. Singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami. Kami mohon dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya, supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Dan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.

kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya keonaran. Kisah pemilik kebun anggur dengan para penggarapnya ini adalah kisah patah hati yang menyedihkan. Kalau Didi Kempot menyanyikannya mungkin bisa sambil berjoget, tapi rasanya tetap sakit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, barangkali di antara Bapak, Ibu ada yang pernah mengalami pengalaman keinginan untuk menolong teman atau orang lain yang datang untuk meminta dipinjami uang atau barang yang baik, yang perlu, berharga, dan janji akan dikembalikan. Setelah kita tolong, kita pinjami, ketika kita minta balik, yang kita dapatkan adalah omelan. Pelit sekali, atau menghindar, atau macam-macam. Jadi, dalam bahasa Jawa ada pepatah yang sangat menarik. Ditulung malah mentung, ditolong tapi malah memukul. Mungkin kita jengkel, kita marah, kita sedih, kita sakit. Mungkin kita akan berkata, orang kok tidak tahu diri, orang kok tidak tahu berterima kasih, orang kok tidak tahu bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, adik-adik, orang muda semua, bukankah itu yang terjadi pada kita? Kebun anggur Tuhan semesta alam adalah umat manusia. Dan orang Yehuda adalah gereja, tanaman-tanaman kesukaan Allah. Allah menantikan keadilan, tetapi yang kita berikan kelaliman. Allah menantikan kebenaran, tetapi yang terjadi keonaran. Allah mengharapkan kejujuran, yang terjadi korupsi di mana-mana. Seandainya memakai logika biasa manusia biasa, bukankah hal yang normal, wajar bagi pemilik kebun anggur itu untuk membasmi para penggarap itu yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersyukur? Yang dihasilkan adalah anggur asam. Yang dibuat adalah perampokan.

merampas untuk memilikinya. Seluruh pesan bacaan dari bacaan pertama, kedua, dan Injil mau mengajak kita untuk bertobat. Untuk setidak-tidaknya ini, tahu diri di hadapan Tuhan kita itu siapa sih? Dan kita telah menemukan begitu banyak rahmat Allah, tuntunan-tuntunan, bahkan kesuksesan, keberhasilan usaha, dan lain sebagainya. Bukankah itu adalah sama seperti kebun anggur yang oleh Tuhan pemiliknya telah diberikan, tanamannya sudah diberi, menara jaga sudah dibangun, pagarnya sudah disediakan, tempat memeras anggur sudah ada. Tinggal memberikan bagian hasilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah yang kita persembahkan, apakah yang kita berikan kepada Allah bagian dari hidup kita, kesuksesan apapun bentuknya, harta, kepandaian, pengalaman, dan segala macam itu yang merupakan anugerah. Benarkah kita sudah sungguh berani memberikan bagian kita kepada Tuhan? Sebetulnya bukan bagian itu milik Tuhan sungguh-sungguh. Kita aja yang mengaku itu bagianku, hakku. Ya itu bagian dari ketidaktahuan diri gitu. Itu bagian dari ketidaktahuan berterima kasih, bagian dari ketidakmampuan bersyukur. Maka ajakan bertobat itu punya langkah sederhana, sederhana sekali. Tahu diri siapa kita, siapa Tuhan pemberi hidup, dan belajar untuk berterima kasih, belajar untuk selalu

0: Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdiri dan menegaskan kembali iman kita dengan mendaraskan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Kepada mereka yang tahu berterima kasih dan bersyukur. Marilah kita panjatkan doa-doa kita, agar kita selalu memiliki hati yang terbuka, siap bersyukur dan berterima kasih, menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita.
1: Bagi Bapak Ignatius Kardinal Suhario yang memperingati 7 tahun pengangkatannya sebagai kardinal pada 5 Oktober 2026. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama 7 tahun kepemimpinan dan pelayanan Bapak Ignatius Kardinal Suhario. Berkatilah beliau dengan kesehatan rohani maupun jasmani, agar senantiasa menjadi teladan gembala yang setia, bijaksana, dan membawa sukacita bagi gereja dan semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keutuhan alam ciptaan-Mu. Ya Bapa,

0: Berikanlah kekuatan dan keteguhan hati bagi kami untuk memiliki kesadaran dalam merawat keutuhan alam ciptaan-Mu sebagai tempat tinggal kami, dengan saling menjaga dan peduli terhadap lingkungan, serta mengasihi hewan melalui tindakan yang nyata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi Tentara Nasional Indonesia. Ya Bapa, berikan mereka kekuatan, kebijaksanaan, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Semoga Tentara Nasional Indonesia senantiasa profesional, tangguh, dan mengabdi dengan penuh integritas demi persatuan, keamanan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi tim doa Paroki Katedral Jakarta. Ya Bapa, curahkanlah hikmat, tuntunan Roh Kudus, serta semangat pengabdian dan pelayanan kepada mereka yang tergabung dalam tim doa Paroki Katedral Jakarta, agar setiap kata dan doa yang disusun semakin menuntut umat untuk berjumpa dengan-Mu, menghayati sabda-Mu, dan bertumbuh dalam iman. Semoga karya penyelamatan mereka menjadi berkat bagi gereja dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Wujud gereja universal. Semoga pelayanan kesehatan mental yang diselenggarakan oleh gereja membantu mengatasi stigma dan diskriminasi pada individu dengan gangguan mental. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Wujud gereja Indonesia. Semoga para remaja yang sedang mencari jati diri dapat menemukan terang kasih Kristus melalui pendamping-pendamping yang bijaksana dan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Marilah kita hening sejenak.

0: Allah Bapa kami, Putramu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umatmu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putramu dan mengabdi kepadamu dengan setia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Kita lanjutkan dengan pemberkatan saudara-saudari kita yang merindukan dan sedang dalam masa kehamilan.

0: pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan sertamu.
1: Dan
0: marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Engkaulah pencipta segala sesuatu dan asal sumber kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, Maha Rahim, Pengasih dan Penyayang, Engkau telah membebaskan umat-Mu menjadikan kekasih-Mu serta menguduskannya dengan kekuatan Roh-Mu. Dengan bantuan Roh Kudus, Engkau menyiapkan tubuh dan jiwa perawan Maria yang mulia menjadi tempat kediaman yang layak bagi Putera-Mu. Juga Yohanes Pembaptis Engkau limpahi dengan Roh Kudus, sehingga ia melonjak kegirangan dalam kandungan Santa Elisabet ibunya ketika dikunjungi Santa Maria. Dengan rendah hati kami mohon, ya Bapa, terimalah persembahan tiang ikhlas ungkapan syukur yang tulus, serta kerinduan para hamba-Mu, pasangan suami istri keluarga-keluarga ini, yang memohon kesehatan dan keselamatan bagi anak-anaknya yang di dalam kandungannya. Lindungilah mereka sebagai milik-Mu, dan peliharalah mereka dari segala mara bahaya dan tipu muslihat roh jahat. Semoga dengan bantuan belas kasih-Mu, anak yang dikandungnya dapat dilahirkan dengan selamat, dan hadirnya anak dalam keluarga ini semakin meneguhkan cinta kasih pasangan suami istri putra-putrimu ini. Semoga para malaikat-Mu melindungi ibu dan anak yang dikandungnya, sehingga senantiasa dalam suasana aman, damai sejahtera dan penuh kehangatan kasih. Kiranya anak-anak ini dapat lahir dengan sehat dan selamat pada waktunya. Semoga anak-anak ini dapat tumbuh berkembang semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh Allah dan sesama. Ya Allah, sumber kehidupan dan belas kasih, berkenanlah memberkati anak-anak yang ada di dalam kandungan dan para ibu yang mengandungnya, serta keluarga yang menantikan dengan penuh sukacita dan pengharapan dengan berkat-Mu yang berlimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Kami mohon ya Allah, berkenanlah menerima kurban yang kami persembahkan seturut perintah-perintah-Mu sendiri. Sudilah menyelesaikan karya penebusan-Mu dalam diri kami, berkat misteri suci yang kami rayakan sebagai tugas pengabdian kami hamba-hamba-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Ia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Ia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Ia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu, ya Bapa, Ia membuka palang pintu surga. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan para kudus, kami memadahkan pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasihnya. Seperti dahulu bagi para muridnya, demikian pula kini bagi kami. Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudusmu supaya ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini agar menjadi bagi kami tubuh. Dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi.

Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Tuhan Yesus mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

0: Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kananmu, kami pun mewartakan karya cinta kasihmu sampai Ia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasihmu kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putramu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuanmu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umatmu yang sedang berziarah melalui jalanmu dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerailah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan hidup bersama Engkau, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yusuf, para Rasul dan para Kudus, dalam kesatuan dengan semua orang Kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi.

0: Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
1: dan bersama rohmu.

0: Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, berkenanlah memuaskan rasa lapar dan dahaga kami dengan sakramen yang telah kami terima. Buatlah kami semakin menyatu dengan Kristus Putramu yang tubuhnya telah kami sambut, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian atas kebersamaan kita dalam Ekaristi Minggu pagi hari ini. Terima kasih kepada semua relawan pelayanan liturgi yang memungkinkan kita merayakan Ekaristi dengan baik. Terima kasih kepada Televisi Republik Indonesia, pada kor dan organis, pada penerjemah bahasa lisan, pada lektris Putri Sakristi, Putra Altar, Bapak Ibu Prodiakon, kolektan, sorak, tim liturgi yang menyusun teks misa, komsos, koster, tim medis, dan semua saja yang membantu kita. Marilah kita mohon berkat Tuhan.

Saudara-saudari beserta anggota keluarga, saudara-saudari yang kita doakan, saudara-saudari yang mungkin tidak ada yang memperhatikan tugas, kewajiban, dan kegiatan.

0: Terima kasih. Lebih mandi. Santai.
1: Ya? Gimana?

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih atas kebersamaannya ya. Di minggu siang hari ini sudah mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta di Jakarta pagi ini pendengar. Saya Dede Firdaus sudah selesai menemani aktivitas pagi hari Anda. Dari tadi bangun tidur, siap-siap, olahraga, kemudian siapin sarapan, sampai sekarang sudah beraktivitas ya. Selamat menikmati aktivitasnya di hari Minggu 4 Oktober 2026 ya. Semoga segala sesuatunya hari ini bisa berjalan dengan lancar pendengar. Dan akhirnya saya Dede Firdaus mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa dan selamat siang.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Kembali di Jakarta Siang Ini bersama saya Andi Satria. Melanjutkan kebersamaan dari Jakarta pagi ini, tadi ditemani oleh Dedi Firdaus tentunya. Bagaimana kabar Anda di hari Minggu, tepat di tanggal 4 Oktober 2026? Sudah olahraga tadi pagi, sudah juga mungkin keliling komplek bersama anggota keluarga tentunya, dan Anda bisa bergabung ya, mengabarkan, menginformasikan situasi cuaca, lalu lintas di sekitar Anda. Silakan di 0811 7972 7912, dan line telepon kami fix line-nya ada di 0213440696 atau 0213441499.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

Kembali di Jakarta siang ini mendengar ini original soundtrack dari satu film yang juga cukup banyak penggemar ya. Salah satunya saya juga nonton ya di era-era itu, tepatnya di tahun 2008 pendengar, Twilight dari Paramore dengan Decode. Ngajak kita ke pukul 10 lepas 11 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda? Dan saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk idola pendengar, di mana tema kita pada pagi hari ini, di minggu pagi ini adalah perempuan muda dengan sejuta prestasi, bersama Suhan Ibu Estu Irena tentunya, mengajak serta Raja dan juga Queen Nara. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: idola, yay!
1: Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di program Idola Indonesia Layak Anak bersama aku Raja di RRI Pro 1 Jakarta. Gimana kabar kalian semua sahabat pendengar Idola? Semoga selalu sehat ya. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan teman kita yang cantik, pintar, dan penuh prestasi. Masih muda, tapi sudah banyak banget memenangkan lomba di bidang modeling, silat, hingga mendongeng. Langsung saja kita sambut Winara Hanza Putri. Halo Queen, boleh dong perkenalkan diri kamu ke sahabat Idola?
2: Selamat pagi sahabat Idola. Selamat pagi Raja. Perkenalkan, nama aku Queen Harakanza Putri. Kalian bisa panggil aku Queen. Aku berusia 10 tahun. Saat ini aku kelas 4 di SDN 05 Sukabumi Utara, Jakarta Barat. Hayo, ada yang bersekolah di tempat yang sama dengan Queen gak ya?
1: Apa kabar hari ini Queen?
2: Alhamdulillah baik dan senang sekali bisa hadir di acara Idola RRI Jakarta.
1: Raja baca biodata Queen, keren banget ya. Masih muda banget, tapi prestasinya sudah keren sekali. Queen Ara sudah banyak skill loh. Ada modeling, silat, presenting, public speaking, sampai acting. Dari semua itu, paling suka yang mana?
2: Aku paling suka modeling dan public speaking, Raja. Karena aku senang tampil percaya diri di depan banyak orang.
1: Keren banget. Berarti Queen Ara anaknya percaya diri ya?
2: Iya, alhamdulillah Raja. Tapi tetap harus latihan terus supaya makin baik.
1: Selain itu, hobinya Queen juga banyak ya. Ada berenang, catwalk, dan mendongeng. Kalau mendongeng, biasanya cerita tentang apa?
2: Biasanya cerita anak-anak yang punya pesan baik seperti semangat belajar, jujur, dan berani bermimpi.
1: Wah, bagus banget. Jadi bukan cuma hiburan, tapi juga menginspirasi ya. Queen dan Sobat Idola, setelah lagu yang akan diputar ini, kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrol sama Queen Aranya. Semakin seru dan inspiratif banget.

0: Nah, Sobat Idola, Winara ini prestasinya banyak sekali. Boleh tahu apa aja sih Queen prestasinya?
1: Nah Raja, aku sudah banyak memenangkan lomba. Di antaranya, yang pertama Runner-up Sabtu None Cilik Jakarta 2024. Yang kedua, Best Fotogenik Putri Kebaya Cilik DKI Jakarta 2025. Yang ketiga, juara silat tingkat kota Jakarta Barat. Yang keempat, juara Harapan 1 Mendongeng FLS 3N tingkat kecamatan. Yang kelima, juara modeling tingkat SD se-Jakarta Barat.
0: Masya Allah, keren banget. Winara, biasanya bagaimana cara membagi waktu antar sekolah dan latihan?
1: Aku selalu buat jadwal dibantu mamaku dong Raja. Setelah sekolah, aku belajar dulu, baru latihan atau ikut kegiatan lomba.
0: Berarti pendidikan tetap nomor satu ya?
1: Iya pastinya dong Raja, karena prestasi juga harus diimbangi dengan belajar.
0: Setuju banget itu mah. Kalau dari semua itu, mana yang paling berkesan?
1: Saat aku menjadi runner-up 1 Putri Kebaya Cilik Jakarta Pusat 2025, karena aku belajar banyak tentang budaya Indonesia dan percaya diri.
0: Wah, luar biasa banget. Terus, pernah gak merasa gugup sebelum tampil?
1: Pernah dong, pasti deg-degan. Tapi aku biasanya berdoa dan mengingat harus tampil maksimal.
0: Itu mah penting banget. Berani bukan berarti tidak takut, tapi tetap mencoba walaupun gugup.
1: Betul Raja.
0: Kalau silat sendiri mulai dari kapan?
1: Sejak 2 tahun lalu, karena aku ingin belajar disiplin dan menjaga diri.
0: Keren banget. Jadi perempuan juga harus kuat dan percaya dirinya. Sebelum kita lanjutin obrolan bareng Queen, kita dengerin lagu anak-anak satu ini ya Sobat Idola.

0: Ngomong-ngomong, sekarang Winara lagi sibuk apa nih?
1: Sekarang aku sedang mempersiapkan diri untuk lomba paskibra dan juga belajar untuk ujian kenaikan kelas raja.
0: Wah, semangat sekali ya.
1: Iya dong, karena aku punya mimpi suatu hari nanti bisa jadi paskibraka nasional yang bawa bendera di istana negara.
0: Keren banget, Queen. Menurut Queenara, apa pentingnya anak-anak punya kegiatan positif?
1: Supaya waktunya bermanfaat, bisa mengembangkan bakat dan menambah pengalaman.
0: Setuju banget. Nah, buat anak-anak yang mungkin belum punya percaya diri ikut lomba, apa pesan dari Queenara?
1: Jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal, jangan menyerah, karena semua butuh proses dan latihan. Aku juga punya coach favorit nih, Raja. Dream big, study hard, stay humble, and never stop believing in yourself.
0: Masya Allah, keren banget pesannya. Kenapa suka coach itu?
1: Karena aku percaya kita harus punya mimpi besar, rajin belajar, tetap rendah hati, dan percaya pada diri sendiri.
0: Teman-teman idola, ternyata Queenara hari ini juga punya kejutan spesial nih. Katanya Queenara ingin membacakan puisi dalam dua bahasa ya?
1: Iya Raja, aku ingin membacakan puisi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
0: Wah, keren banget. Selain berprestasi di modeling dan public speaking, ternyata Queenara juga berbakat dalam seni baca puisi ya. Puisi ini tentang apa nih?
1: Tentang semangat anak-anak untuk bermimpi dan terus percaya diri meraih cita-cita.
0: Masya Allah, inspiratif banget. Oke deh, sahabat idola, langsung saja yuk kita dengarkan penampilan spesial dari Queenara Kanza Putri.
1: Makasih Raja. Dare to dream. The morning sky is bright and clear. Welcoming dream we hold so dear. Children world with hope inside. Crying dream with happy pride. Do not fear to try and grow, even when the path is slow. Believe in yourself every day, because you send it your own way. Keep on learning, smile, and fly. Reach your dream up to the sky. With courage, hope, and heart the gleam. One day you will live your dream. Berani bermimpi. Langit pagi begitu cerah, menyambut langkah penuh gairah. Anak-anak kecil penuh harapan, membawa mimpi di masa depan. Jangan takut untuk mencoba, walau terkadang terasa berbeda. Percayalah pada kemampuan diri, karena kamu hebat setiap hari. Belajar, tertawa, dan terus maju. Gapai cita-citamu setinggi awan biru. Dengan semangat dan hati bercahaya, mimpi indah pasti jadi nyata.
0: Masya Allah, wah keren banget ya Queenara. Bagus sekali puisinya, penuh semangat dan sangat menginspirasi anak-anak Indonesia.
1: Terima kasih Raja dan sahabat idola.
0: Tidak terasa sudah sampai di akhir acara. Senang sekali hari ini bisa mengobrol sama Queenara Kanza Putri yang inspiratif banget. Semoga prestasinya makin banyak dan bisa membanggakan orang tua, sekolah, dan Indonesia ya.
1: Amin. Terima kasih Raja dan RRI Jakarta atas kesempatannya kepada Queen dalam acara Idola.
0: Untuk sobat idola, jangan lupa terus semangat mengembangkan bakat kalian dan tetap percaya diri ya. Terima kasih juga Queen yang sudah hadir di studio Idola RRI Jakarta. Aku Raja undur diri. Sampai jumpa di program Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 10 pagi hanya di RRI Pro 1 Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raja, sebelum itu Queen ingin nutup pakai pantun nih. Boleh ya?
0: Boleh.
1: Jalan-jalan ke Tanah Abang, beli kerak telur ame ketan. Jangan takut punya angan, terus semangat ngejar masa depan. Dadah.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Okay, good job, Arasha.
1: Boleh makan lollipop.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Jakarta siang ini. Pendengar kembali di Jakarta siang ini bersama saya Andi Satria. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Idola Indonesia Layak Anak Pendengar dengan tema Perempuan Muda dengan Sejuta Prestasi, tentunya asuhan dari Ibu Estu Irena. Kembali di Jakarta siang ini tentunya saya ingin menyapa untuk Anda yang masih mendengarkan, tentunya terima kasih. Anda bisa update situasi lalu lintas, situasi cuaca di sekitar Anda. Kita juga tadi sama-sama, kalau saya ya, pagi-pagi mau berangkat jogging di sekitar rumah agak mendung, tapi bergeser di pukul 8 hingga 9 sudah nampak mataharinya, cerah kembali kalau di Jakarta dan juga sekitarnya. Tapi di tempat Anda apakah juga ada mendung atau juga hujan atau sama, masih cerah panas juga tentunya di minggu siang ini. Silakan Anda bisa sampaikan tentunya melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, boleh di voice note tentunya, atau Anda juga bisa sampaikan melalui line telepon kami, ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Nanti di pukul 11 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk mendengarkan dinamika olahraga yang dirilai dari Pro 3. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Jakarta siang ini.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami. Pro 1 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada matchday 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Cibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan. Di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang, sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Kemudian Jakarta tumbangkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kembali di Jakarta siang ini pendengar, bersama saya Andes Satria di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Bagaimana aktivitas Anda dari pagi? Sudah juga sekarang di perjalanan untuk menghadiri berbagai acara tentunya kalau hari Minggu ya pendengar. Ada undangan dari keluarga, undangan dari teman, atau juga memang di rumah sendiri akan ada satu acara besar tentunya ya, dan dipersiapkan ya untuk Anda juga. Dan biasanya terkait dengan acara ada makan-makannya atau setidaknya masak sendiri gitu ya, nggak semuanya pesan atau nggak semuanya dari catering, tapi ada beberapa hal yang juga disiapkan dari rumah sendiri gitu. Biasanya juga menu-menu andalan yang keluar akhirnya di acara-acara besar, acara-acara keluarga, atau di momen-momen tertentu seperti ini gitu ya pendengar. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya, cerita di Minggu siang ini Anda aktivitasnya sudah ngapain aja dari tadi pagi. Ada mungkin yang hobi, salah satunya hobi bercocok tanam, terus melihat perkembangannya, entah bunga, anggrek, atau juga ada buah yang ditanam, atau sekedar cabai dan juga yang lainnya gitu ya, bawang gitu, dan sudah menunjukkan hasilnya tuh rasanya puas gitu ya pendengar. Silakan Anda bergabung di 0811 7972 7912. Lain telepon, silakan Anda telepon di 0213440696 tentunya, atau di 0213441499.

0: Ratna, kamu mau keluar rumah? Pakai masker tuh, ih. Lagi banyak debu vulkanik.
1: Debu vulkanik sedikit doang, lebay ah.
0: Ih, kamu mah, jangan asal ngomong. Debu vulkanik tuh bisa masuk ke saluran pernafasan. Partikelnya kan tajam. Nanti dia bisa bikin batuk, terus sesak napas. Bahkan kita bisa kena ISPA.
1: Ah, paling batuk biasa aja.
0: Batuk biasa gimana sih? Kan resikonya tinggi banget. Apalagi buat orang yang punya asma atau penyakit paru. Makanya kalau nggak ada keperluan mendesak, nggak usah deh pergi-pergi keluar rumah.
1: Terus, kalau emang harus keluar gimana?
0: Ya, paling enggak kita harus pakai masker. Pastikan hidung sama mulut kita tuh tertutup rapat. Jangan lupa juga untuk pakai kacamata pelindung, supaya debu tuh nggak masuk mata.
1: Kalau mata sama kulit kena debu, gimana, Kak?
0: Kayaknya harus dibilas sama air, apalagi kalau terasa perih. Sama kalau kena kulit, jangan lupa untuk dicuci. Dan ingat, jangan panik, kita harus tetap tenang dan harus ikuti langkah perlindungan.
1: Oh gitu ya? Oke deh, aku ngerti sekarang.
0: Iya, pokoknya jangan terlalu lama deh di luar ruangan, karena keselamatan tetap yang paling utama.
1: Oke.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Niki dengan High Skill in Jakarta. Ngajak kita ke pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat mendengar tentunya. Dan saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang berada di transportasi umum, sedang mendengarkan atau juga sedang santai di rumah. Riat habis pulang dari belanja di pasar, berolahraga dari CFD atau juga di keliling komplek aja, atau juga ada kegiatan gotong royong di rumah gitu ya, membersihkan area lingkungan sekitar rumah, komplek Anda tinggal tentunya bersama dengan tetangga-tetangga. Ini jadi momen yang seru juga dan menyenangkan. Ngobrol, terus juga ada aktivitas yang positif tentunya yang bisa dilakukan. Anda juga mungkin punya cerita-cerita menarik di hari ini. Silakan juga bergabung bersama kami di line telepon di 021-344-0696 atau juga 021-344-1499. Dan boleh di WhatsApp pendengar di 0811-7972-7912 tentunya. Boleh di voice note, boleh di chat, dan juga boleh di voice call.

0: sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.

Matchbox 20 dengan If You're Gone ngajak kita ke pukul 11 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, dimana kalau sudah hampir masuk pukul 12 ya, persiapan-persiapan untuk makan siang, untuk juga mengajak serta putra-putri, keluarga tercinta, mungkin makannya mau agak keluar gitu ya, mencari tempat-tempat baru, restoran, atau juga ke restoran idaman atau udah yang ditunggu-tunggu untuk Anda pendengar. Dan juga mungkin salah satunya yang sudah Anda masuki list gitu ya, di 3 bulan terakhir ini mau berkunjung ke restoran A, B, C, D, atau juga baru aja lihat gitu ya di media sosial, atau karena temannya juga yang mengirimkan, atau juga udah pernah makan di sana, akhirnya kayaknya seru juga nih tempatnya gitu ya. Nah, silakan juga Anda cerita kepada kami, tentunya nanti di Maxi Makan Siang Bersama Teman Sejati. Pendengar, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya, Andrea Satria. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penyesuaian tarif layanan TransJakarta dan Trans Jabodetabek mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut disertai dengan perluasan penerimaan kartu layanan transportasi gratis dari sebelumnya, maksud kami, 15 menjadi 21 golongan. Penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan transportasi publik di Jakarta. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan pengembangan bisnis TransJakarta yang tidak hanya mencakup transportasi darat, tetapi juga transportasi laut dan udara. Rencana tersebut masuk dalam perubahan bentuk BUMD PT Transportasi Jakarta dan menjadi bagian dari pengembangan layanan transportasi jangka panjang. Informasi selanjutnya, sejumlah kawasan di Jakarta terus ditata. Salah satunya adalah kawasan Blok M Hub yang dijadwalkan memasuki tahap groundbreaking pada pekan berikutnya. Selain itu, pengembangan kawasan berbasis konsep penataan kota yang mengintegrasikan tata ruang dengan transportasi publik massal atau transit oriented development juga terus dilakukan untuk mendukung integrasi transportasi dan aktivitas masyarakat. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian wilayah Jakarta berpotensi diguyur hujan pada malam hari. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan serta Jakarta Timur. Demikian kilas berita pukul 12.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama jelas, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur,

0: diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, saatnya Maxi makan siang bersama teman sejati. Dimana kalau sudah tahu ya menu atau makanan apa yang ingin Anda santap tentunya di hari Minggu siang ini bersama juga dengan teman-teman, biasa juga dengan keluarga, bisa juga dengan beberapa teman ya yang juga mau reunian tentunya di hari Minggu ini. Banyak acaranya kalau di hari Minggu, dan tentunya makannya juga rame-rame ya. Ini juga menjadi seru dan juga salah satu hal yang ditunggu-tunggu mungkin dari Anda makan bersama di siang hari ini ya. Untuk Anda juga yang lagi di jalan karena juga udah ada janjian gitu ya, gak telat karena janjiannya nanti pas makan siang ya, ketemu di tempat A atau tempat B tentunya. Tapi ada satu jenis hidangan yang selalu cocok dengan kondimen ini, atau dengan saya bilangnya gak hanya sekedar pelengkap, tapi tanpanya makanan jadi kurang aja gitu ya. Bukan sambal, sambal juga penting tentunya. Bukan juga kecap, kecap juga ada beberapa teman saya yang harus pakai kecap. Tapi ini adalah satu hal yang juga kalau gak ada dicari gitu, tapi kalau ada kadang melimpah-limpah sampai kurang. Kerupuk, pendengar. Kerupuk itu ada dari soto, ada pasir kerupuk, bubur ayam, nasi uduk, mie pun ada pangsitnya atau juga ada kerupuknya gitu ya, yang garing-garing tentunya. Tapi jenis kerupuk yang sering kita makan atau saya juga ya, kita biasa nyebutnya kerupuk putih yang bundar atau yang bulat gitu ya, yang tempatnya warnanya biru, ada kacanya jadi kelihatan kerupuknya masih penuh atau udah tinggal dikit. Tapi ternyata namanya ada kerupuk black atau kerupuk mawar. Ini umumnya paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tentunya ya. Selain juga murah dan juga mudah ditemui. Nah, itu yang mau saya katakan. Ditemui di warung-warung terdekat dan juga di tempat-tempat makanan, resto juga ada. Ini tentunya kerupuk yang familiar. Ada juga kerupuk bawang yang warnanya oranye ya. Ini juga sering ditemui kalau kita beli nasi uduk atau juga bubur ayam. Lalu ada kerupuk udang. Ini yang menjadi favorit saya, kerupuk udang. Kerupuk ini sendiri berasal dari daerah Sidoarjo, pendengar. Selain dijadikan teman makan, kerupuk udang juga termasuk dalam kerupuk yang enak untuk dijadikan cemilan aja tanpa adanya nasi, soto ataupun itu. Jadi hanya sekedar kerupuk udang juga kayak bisa habis tuh. Kalau saya dalam satu jam aja lumayan bisa habis. Bahaya kalau di dekat-dekat ya. Anda juga sendiri mungkin ada favorit kerupuk yang bisa Anda santap atau biasa Anda santap tentunya. Selain juga kalau ada soto, soto juga cocok dengan kerupuk kulit. Nah, ini dia, soto Padang, soto Betawi, soto ayam juga masuk aja gitu ya dengan kerupuk kulit. Silakan. Kalau tadi saya favoritnya adalah kerupuk udang, cocok untuk makan mie instan. Mie ayam juga cocok. Lalu berbagai kondisi juga kalau gak ada makanannya, dalam arti hanya dicemilin gitu aja gitu, kerupuk udangnya juga enak banget. Favorit saya itu kerupuk udang. Anda sendiri mungkin ada favorit kerupuk dimana bisa ditambahkan di setiap makanan dan gak boleh ketinggalan selalu ada kerupuk ini. Silakan Anda bergabung di 0811 7972 7912, pendengar, dan juga di line telepon kami 0213440696 atau 0213441499.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
2: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
1: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
2: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
1: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1.

Kembali di Maxi, makan siang bersama teman sejati tentunya. Saya ingin menyapa untuk Bung Brandy yang sekarang sedang ada di Belitung. Wah, selamat siang juga untuk Bung Brandy tentunya. Siang ini menu khas Belitung, makan siangnya ikan kuah kuning dan juga full seafood. Wah, ini makannya juga bikin ini nih, di tepi pantai Belitung. Mantap sekali. Dan tentunya minumnya es kelapa kopior yang juga pas dengan suasana di sana ya Bung Brandy. Kalau mau join dengan Bung Brandy dan rekan-rekan juga Batik Air yang sedang on duty di Belitung, silakan. Siap meluncur. Salam juga untuk Mas Sandes dan juga semua kru di siang hari ini yang sedang bertugas di Belitung Hardang, katanya. Salam sehat Mas Sandes, salam sehat juga tentunya, doa yang sama untuk Bung Brandy dan juga tim Batik Air yang sedang on duty di Belitung tentunya. Tapi kalau bicara kerupuk, ada tambahan kerupuk mungkin Bung Brandy yang juga menjadi favorit atau gak boleh ketinggalan gitu ya, dari kerupuk yang harus selalu ada gitu. Silahkan di WhatsApp lagi ke kami di 0811 7972 7912. Pendengar, Anda juga masih kami tunggu tentunya untuk kerupuk favorit Anda, karena kalau dari jenis kerupuk aja itu banyak. Kerupuk kulit tadi, kerupuk udang, kerupuk putih, atau ternyata namanya kerupuk black ya, atau kerupuk mawar, dan juga kerupuk bawang yang warnanya hijau tentunya. Dan gak hanya kerupuk, ada juga emping seperti halnya Bung Brandy. Langsung WhatsApp, emping, bener, ini maknyus juga tentunya ya. Emping bener, pendengar, salah satu yang juga kalau saya gak bisa ketinggalan, kalau makan nasi goreng ada emping, wah itu seleranya nambah tuh biasanya, atau juga soto ya Bung Brandy. Terima kasih sudah bergabung tentunya. Dan untuk Anda pendengar, silakan sampaikan juga melalui telepon, boleh di WhatsApp juga boleh, di line telepon di 021 344 0696, atau juga di WhatsApp kami ada di 0811 7972 7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan Pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta siang ini.

Kembali di Maxi Makan Siang bersama teman sejati pendengar. Dan kalau bicara tentang kerupuk sebagai kondimen dan juga gak hanya sebagai pelengkap, tapi malah sebagai menu wajib yang udah satu paket gitu ya, komplit. Nasi goreng tanpa kerupuk gak enak. Bukan gak enak, lebih kayak kurang aja gitu ya. Pasti nyari mana ini kerupuknya gitu, atau sampai minta dua kali gitu ya untuk nambah atau refill kerupuknya. Bahkan seperti saya juga pendengar, tentunya di siang hari ini menjadi nikmat ketika hidangan atau makanan favorit Anda gitu ya pendengar, ini tentunya dihidangkan dengan aneka kerupuk yang ada tentunya. Emping juga salah satu yang menarik untuk apa ya, nggak juga di kondimennya atau sebagai pelengkapnya atau sebagai menu tambahan. Tapi memang bisa digaduh gitu aja gitu kalau emping. Dan bahayanya memang nanti kesehatannya katanya juga ya, kalau terlalu banyak makan hati-hati juga. Sebenarnya semua yang berlebih juga hati-hati pendengar ya. Untuk Anda sendiri kalau ditanya favorit dari kerupuk atau juga jenis kerupuk yang bisa menjadi tambahan selera ketika memakannya, adakah seperti saya yang kerupuk udang gitu ya, atau juga emping? Kalau tadi Bung Brandy katanya emping, tentunya gak boleh ketinggalan. Siap. Berikutnya juga saya ingin menyapa ini untuk Ibu Rizka yang ada di Jakarta. Mas Andes, kalau saya kerupuk gendar atau juga kerupuk yang berwarna coklat itu pas katanya untuk menu apapun ya, baik yang kuah maupun tidak berkuah. Dan ada juga ini dari Bu Lastri yang ada di Jakarta Barat. Selamat siang Mas Andes, mau ikutan di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Kalau saya Mas Andes adalah kerupuk rengginang, itu biasanya digado atau dimakan begitu aja tanpa apapun gitu ya, itu juga enak. Wah, Bu Lastri, kalau saya punya cerita kerupuk rengginang, biasanya ada satu kotak biskuit tertentu mereknya, kita kira isinya biskuit tapi ternyata pas dibuka rengginang. Ini sering banget kejadian ya. Tapi rengginang makanan yang enak juga, kerupuk tebal yang terbuat dari beras utuh gitu ya, dibentuk bulat lalu dikeringkan. Wah, itu enak banget nih tentunya. Ada Ibu Asna di Tangerang. Halo Bang Andes, halo juga Bu Asna. Kita ngomongin yang ringan-ringan ya. Iya, saya suka kerupuk micin dari daerah Jawa Timur. Berhubung saya orang Surabaya, Surabaya, siap. Bu Asna ternyata suka kerupuk micin ya. Terima kasih untuk Bu Asna. Dan kerupuk micin ini juga salah satu penambah selera juga. Saya sukanya dengan makannya itu mie instan biasanya, dan pakai sambal ya, terus kerupuk micin ini juga jadi pelengkapnya. Wah, mantap. Untuk Anda pendengar silakan bergabung, tentunya masih kami tunggu kebersamaan ini di Maxi Makan Siang bersama teman sejati di 0811 7972 7912.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
2: Jangan Bu Evi. Anginnya kenceng banget. Lihat tuh.
1: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
2: Bu Evi, tuh lihat, banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
1: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
2: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
3: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
5: When I first saw you,

Kembali di Maxi pendengar, makan siang bersama teman sejati. Tentunya banyak juga ternyata dari Anda yang sama kayak saya gitu ya. Kalau makan tuh tanpa kerupuk kayak hidup tanpa cinta. Karena ada satu kondimen-kondimen atau juga satu hal yang menyenangkan ketika makan tuh dengan kerupuk, apapun jenis kerupuknya, tapi memang ada favoritnya tentunya. Kalau saya tadi adalah kerupuk udang ya, dimana itu bisa dicemilin sendiri tuh, sejam sendiri bisa habis satu toples mungkin ya, atau juga emping. Terus juga tadi sama halnya dengan Bung Brandy yang juga harus pakai emping, atau emping juga menjadi salah satu hal yang mungkin harus ada gitu ya di setiap masakan atau makanan. Dan juga Ibu Asna yang ada di Tangerang juga ngomongin yang ringan-ringan, katanya kalau kerupuk adalah kerupuk micin gitu ya. Siap Bu Asna. Dan untuk Anda, terima kasih yang telah ikutan bergabung di Maxi pada siang hari ini. Tentunya jadi banyak ya jenis kerupuk yang ada di Indonesia tentunya, dan yang menjadi favorit Anda juga tentunya pendengar. Nanti kita di pukul 13 kita akan sama-sama mendengarkan Warta Berita tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Karena bagaimanapun dalam jangka panjang, pasti cepat atau lambat Jakarta sebagai kota megapolitan akan

0: Solusi jangka panjang transportasi ibu kota. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya memang melakukan persiapan rencana Transjakarta Jalur Udara sejak dini sebagai solusi jangka panjang transportasi Ibu Kota Jakarta. Menurut Pramono, transportasi jalur udara kini memang sedang tren di beberapa negara termasuk di New York. Untuk itu, Pramono ingin Jakarta juga melakukan persiapan untuk mengadakan transportasi udara melalui PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Untuk Transjakarta, kenapa kemudian ada hal yang berkaitan dengan udara? Karena bagaimanapun dalam jangka panjang, pasti cepat atau lambat Jakarta sebagai kota megapolitan akan ada pengaturan transportasi udara. Apakah nanti helikopter atau apapun yang sekarang sudah menjadi tren di beberapa negara-negara besar, termasuk kemarin pada saya ke New York, juga di New York sekarang sudah ada pengaturan tentang transportasi udara, maka kita mempersiapkan itu di awal. Jangan sampai kemudian baru nanti ketika sudah menjadi kebutuhan baru perizinannya diurus, terutama perda yang berkaitan dengan itu. Jadi ini untuk mempersiapkan diri ke depannya.
1: Lebih lanjut Pramono menjelaskan, selain mempersiapkan Transjakarta Jalur Udara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan Transjakarta Jalur Laut menuju Kepulauan Seribu. Sebelumnya, Pramono juga sudah menyebut Pemprov DKI Jakarta menyiapkan tambahan penyertaan modal untuk Transjakarta. Dalam usulan perubahan tersebut, Pramono menyebutkan modal dasar Transjakarta direncanakan menjadi Rp13,4 triliun. Di mana modal dasar Transjakarta di tingkat sebelumnya sebesar Rp5,225 triliun menjadi Rp13,4 triliun. Tak hanya itu, Pramono mengatakan nantinya Transjakarta akan melayani bukan hanya secara nasional, melainkan juga internasional. Pramono berharap perubahan bentuk dan penguatan kapasitas usaha Transjakarta dapat mendukung pengembangan layanan transportasi Jakarta hingga internasional. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Kota Jakarta Pusat menyerap aspirasi warga dari 7 kelurahan di Kecamatan Tanah Abang. Kegiatan tersebut berlangsung di RPTRA Guntur Bendungan Hilir sebagai ruang bagi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing. Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat, Nasirman Caniago, mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan warga berkaitan dengan perubahan desil, penanganan tawuran, peredaran obat tramadol, hingga pembangunan wilayah. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah.
3: Karena ini sifatnya kebijakan nasional, kami akan berdiskusi dengan teman-teman, kita dorong diskusi dengan Pak Wali nanti, mungkin berkoordinasi, rapat koordinasi dengan Sudin Sosial dan sampai ke dinas nanti untuk menyampaikan ini bukan hanya level Jakarta Pusat, saya rasa ini dari level provinsi, keluhan warga ini bukan hanya di Tanah Abang gitu.
0: Nasirman berharap komunikasi yang terbangun melalui forum serap aspirasi dapat memperkuat sinergi antara warga dan pemerintah. Dengan begitu, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama sesuai kewenangan masing-masing. Pendengar, Sain Era Entertainment menghadirkan drama musikal fantasi original Indonesia yang bertajuk Sirena, Air Mata dari Lautan. Drama musikal itu akan berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 dengan melibatkan sejumlah penyandang disabilitas. Istri Menteri Sosial Republik Indonesia, Fatma Saifullah Yusuf, mengapresiasi keterlibatan anak-anak dari kelompok rentan dalam pertunjukan drama musikal itu. Demikian disampaikan Fatma kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
4: Tentu saja, dan saya sangat mengapresiasi, saya sangat bangga, sangat terharu ketika saya mendengar ada sekitar 7-10 anak disabilitas, pemain musik kita lihat tadi, dan mereka bisa terlibat di dalamnya. Saya berharap ini menjadi inspirasi bagi seluruh stakeholder, mungkin nggak cuma Mas Mika dan Mbak Loli, ibunya, tapi juga nanti akan muncul anak-anak disabilitas yang diajak bermain, bahkan sekarang banyak pemain film ya, untuk teman-teman disabilitas, juga para pemain musik yang lain bisa diajak untuk bekerja sama.
0: Disutradarai Jailani M. Sirena mengangkat kisah fantasi yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga membawa pesan mengenai hubungan manusia dengan alam. Pertunjukan itu turut memadukan unsur seni urban dan teknologi untuk membangun pengalaman visual

0: dunia bawah laut di atas panggung. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pengelola Ancol menggandeng pelawak senior untuk meningkatkan pengunjung pasar seni. Samsudin Ilyas melaporkan.
1: Pasar Seni Ancol kembali menggeliat dengan digelarnya acara hiburan bertajuk Ancol Komedi Total. Acara tersebut dimeriahkan oleh jajaran pelawak senior papan atas tanah air seperti Komeng, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Dery Impas Kawan, hingga Rudi Supit. Gelaran komedi ini ditunjukkan sebagai langkah strategis untuk meramaikan kembali kawasan pasar seni Ancol yang belakangan ini dinilai cukup sepi pengunjung. Melalui panggung hiburan ini, para komedian berharap dapat menarik daya tarik masyarakat untuk kembali berkunjung. Komedian Opi Kumis menjelaskan bahwa kegiatan ini direncanakan akan menjadi agenda pertunjukan rutin di kawasan tersebut.
2: Insya Allah bakal dibikin rutin nih, karena kebetulan kan di sini ada calontong. Jadi kita insya Allah setelah itu dalam satu bulan mungkin dua kali atau tiga kali, kita belum tahu nih. Ini aja udah ke yang kedua, masalah yang kedua atau yang ketiga gitu.
3: Bang, ada harapan ke Bang? Karena kan pasar sini tergolong sepi nih Bang ya. Saat ini. Bagaimana Bang untuk mengantisipasi itu Bang?
2: Ya, mudah-mudahan ada ini kegiatan ini rutin dalam sebulan berapa kali. Mungkin lama-lama pengunjung akan kangen lihat itu di mudah-mudahan insya Allah gandangnya jadi tempat dan pertunjukannya jadi ramai insya Allah.
1: Opi Kumis, salah satu komedian kawakan, berharap kegiatan ini bakal dibikin rutin. Menurutnya, nanti dalam satu bulan bisa satu atau dua tiga kali pertunjukan. Harapannya dengan adanya kegiatan yang rutin ini, pengunjung jadi kangen melihat panggung pertunjukan sehingga tempat pasar seni Ancol bisa ramai kembali. Dengan adanya program berkala ini, pengelola dan pihak seniman berharap pasar seni Ancol dapat kembali menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menikmati pertunjukan seni dan hiburan di Jakarta. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pendengar, Gubernur DKI menyebut Transjakarta Jalur Udara solusi jangka panjang transportasi ibu kota. Dewan Kota Jakarta Pusat menyerap aspirasi warga dari 7 kelurahan di Kecamatan Tanah Abang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta siang ini mendengar bersama saya Andes Satria. Saya ingin menyapa untuk Anda juga yang masih mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat siang ya tentunya untuk Anda pendengar, dan untuk Anda sesaat lagi atau nanti di pukul 13 lebih 20 hingga 30 menit ini kita akan ada 100% Indonesia. Anda bisa siapkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda yang ingin didengar pada minggu siang ini. Tentunya silakan mendengar, Anda bisa sampaikan lagu dari tahun 2000 hingga lagu tahun kekinian atau 2026. Pendengar, silakan lagu Indonesia favorit Anda, Anda bisa sampaikan melalui line telepon WhatsApp kami. Tentunya WhatsApp ada di 0811 7972 7912, dan teleponnya fix line kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Usi, aku mau nyerah aja deh, Bu.
1: Lah, kenapa, Bu?
0: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
1: Shh, jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
0: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
1: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
0: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
1: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
0: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
1: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek.
0: Tapi jangan menyerah.
1: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
2: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
5: Mendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang tentunya, saya ingin mengajak Anda untuk bergabung di 100% Indonesia. Silakan, Anda bisa sampaikan lagu Indonesia favorit Anda yang ingin didengar pada kesempatan minggu siang ini. Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912. Dan di line telepon kami tentunya pendengar, silakan Anda bisa sampaikan di 021-344-1499 atau 021-344-0696. Yang pertama hadir, saya juga ingin menyapa untuk Bang Razak di Cipondo, Tangerang. 100% Indonesia, siang Bang Andes. Selamat siang Bang Razak di Cipondo, Tangerang. Requestnya Demi Cinta Krispati. Bang Andes, selamat bertugas, sampai tuntas. Dan terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Bang Razak. Ditunggu untuk Krispatinya yang Cinta, Demi Cinta ya. Siap, kalau gitu untuk Bang Razak disiapkan. Berikutnya juga ada Bung Brandy. Ini dia yang ditunggu-tunggu lagi. 100% Indonesia, siang Mas Andes, siang juga Bung Brandy. Requestnya Teh Hijau dari Tulus. Salam untuk rekan-rekan dari Batik Air yang sedang menikmati kopi Kongji di Pantai Belitung. Aduh, kopi yang nikmat itu ya, tentunya Bung Brandy di siang hari ini. Salam untuk kru 100% Indonesia dan penyiar yang sedang on air tentu. Tentunya siang ini Belitung Hardang. Sukses Mas Andes. Sukses juga, doa yang sama tentunya untuk Bung Brandy. Ditunggu untuk lagunya. Untuk Anda pendengar, silakan Anda bisa sampaikan bersama saya di studio di 0811-7972-7912. Line telepon kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Olahraga itu sebenarnya biar sehat aja kan, Ger?
2: Iya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Olahraga bisa bikin orang yang berbeda jadi terhubung.
1: Maksudnya?
2: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi ini bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
1: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong?
2: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
1: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
2: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
1: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
2: Olahraga, membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.

Kembali di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Di mana Anda bisa merequest lagu Indonesia yang lagi mau Anda dengar pada kesempatan Minggu siang hari ini. Silakan pendengar, Anda bisa sampaikan di 021-344-0696 dan juga di WhatsApp kami tentunya di 0811-7972-7912. Pendengar, saya ingin langsung saja membacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Kak Joyce di Bekasi Utara. Siang Mas Andes. Siang Kak Joyce. Mau request lagu dari Mulan Jamilah dengan judulnya Wonder Woman. Di tempat saya puanas. Ini menggambarkan sekali ya tentunya Kak Joyce ya. Puanasnya pakai banget. Selamat bertugas Mas Andes dan sehat selalu. Semangat. Doa yang sama tentunya untuk Kak Joyce. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Bang Ray di Cibinong. Halo, selamat siang tentunya untuk Bang Ray. 100% Indonesia baru aja selesai beres-beres Bung Andes. Dan di radio sayup-sayup terdengar suara Bung Andes. Akhirnya request deh. Wah, terima kasih Bung Ray tentunya. Bung Ray, mau request lagunya Runtuh dari Feby Putri dan juga Fiersa Besari. Di note puterin ya, requestan istri katanya. Siap. Bung Andes, lanjut sampai beres. Arigato, arigato gozaimasu juga tentunya. Terima kasih kembali untuk Bang Ray. Disiapkan lagunya tentunya. Di line telepon kita ketemu dengan Bung Albert di Bau Bau. Halo, selamat siang Bung Albert. Halo Bung Albert, sudah terhubung? Silakan Bung Albert. Selamat siang. Nampaknya terputus. Pendengar, nanti coba disambung lagi Bung Albert, silakan. Dan untuk Anda yang ingin juga bergabung di 100% Indonesia, silakan. Tentunya terbuka untuk Anda di 021-344-0696 dan juga WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Kembali di 100% Indonesia, pendengar ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Penjaga hati dari Ari Lasso yang tadi juga di request tentunya. Ini ada dari Pak Herman di Duri, Jakarta Barat. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru aja mendengarkan tentunya bergabung di 100% Indonesia. Anda bisa request lagu Indonesia yang lagi mau Anda dengar pada hari ini atau di minggu siang ini, silakan di 0811 7972 7912. Saya ingin menyapa yang juga sudah chat melalui WhatsApp. Selamat siang Bung Andes, salam kenal. Mau diputarkan lagu Roman Zakla Project dari Pak Anto di Suwarna Sutra, Tangerang. Halo Pak Anto, selamat siang. Requestnya Roman Zakla Project untuk istri di rumah, selamat beristirahat, terima kasih katanya. Baik, tapi untuk La Project yang Romanza pada kesempatan 100% Indonesia siang ini belum tersedia. Pak Anto, mungkin ada lagu alternatif lain, lagu Indonesia lain yang dari tahun 2000 hingga tahun kekinian atau tahun 2006, silakan Pak Anto di request kembali tentunya. Kami tunggu. Berikutnya juga ada, saya ingin menyapa untuk Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum, siang Bang Andes. Waalaikumsalam. Mau ikutan gabung di request 100% Indonesia. Judul lagunya Cinta Terlarang dari The Virgin. Salamnya untuk Rizky, Faiz dan Nisa. Sehat-sehat selalu ya semuanya, untuk semua pendengar Radio RRI di mana saja, dan untuk Bang Andes semoga selalu sehat. Terima kasih. Selamat tugas sampai tuntas. Di sini panasnya bikin gerah Bang Andes. Wah, sama ini berarti ya. Laporan tadi di Jakarta Barat, lalu juga tadi Bung Brandy juga di Belitung, panasnya pol katanya. Lalu juga ada tadi Kak Joyce di Bekasi juga, panas banget katanya. Siap. Ini berarti update-nya sama satu hal, yaitu panas di cuaca hari ini ya. Semoga nanti kita juga bisa menikmati hujan turun di sore atau juga malam harinya biar lebih adem pendengar. Kami masih tunggu untuk Anda, silakan untuk bergabung tentunya di kesempatan 100% Indonesia, di mana Anda bisa request lagu Indonesia pilihan Anda dari tahun 2000 hingga tahun 2006 tentunya. Anda bisa sampaikan melalui line telepon atau juga WhatsApp. Line telepon ada di 0213440696 atau juga melalui WhatsApp kami yang ada di 0811 7972 7912.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya kita untuk cek fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi yaitu phtc.panselnas.go.id. Dan perlu diketahui pendengar, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Jadi kabar yang terkait sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026 itu adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya.

0: lahirnya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bukan dia tapi aku dari Judika. Mendengar ngajak kita ke pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda juga yang sudah selesai ya, beres-beres atau juga melakukan olahraga dari tadi pagi, atau juga baru aja mau siap-siap dan sudah siap berangkat gitu ya, karena acaranya sore nanti bersama teman-teman untuk olahraga lagi tentunya. Silakan Anda juga yang ingin mendengarkan lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2026 ya, Anda bisa sampaikan melalui 0811 7972 7912. Ya pendengar silakan, atau juga di line telepon kami ada di 0213440696. Saya ingin bacakan dulu WhatsApp yang telah masuk. Ini dari Ibu Rina yang ada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andes. Waalaikumsalam. Bu Rina mau request lagu dari Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Untuk semua yang sedang mendengarkan di 100% Indonesia, terima kasih untuk Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya. Berikutnya saya juga ingin menyapa di line telepon ada Bang Hendra yang ada di Kalijodo, Jakarta Barat ya. Kita sapa dulu. Selamat siang Bang Hendra. Halo. Halo Bang Hendra. Bang Hendra sudah terhubung bersama kami. Silakan Bang Hendra, nampaknya suaranya terputus. Kembali nanti mungkin bisa disambung Bang Hendra, atau bisa mencoba di line telepon satunya lagi di 0213441499. Di WhatsApp saya ketemu lagi dengan Bang Anto atau Pak Anto ya di Suvarna Sutra. Baik Bung Andes, katanya setuju diganti lagunya Separuh Nafas dari Ari Lasso. Selamat siang, terima kasih dari Pak Anto di Tangerang. Baik Pak Anto, disiapkan juga lagunya Ari Lasso dengan Separuh Nafas tentunya. Untuk Anda pendengar yang juga request dan juga ikutan di 100% Indonesia, silakan Anda bergabung di 0811 7972 7912. Di mana Anda bisa chat, bisa juga melalui voice call atau juga voice note yang bisa Anda kirimkan. Kami tunggu tentunya di 100% Indonesia.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lagu terbaru milik Ghea Indrawari, Seribu Kali. Ngajak kita ke pukul 14:29 pendengar. Saya juga ingin menyapa ini untuk Bang Ison dari Tangerang. Selamat siang Bang Penyiar, selamat siang juga Bang Ison dari Tangerang dekat sekitaran Stadion Persita Baru. Wah, saya tahu nih tempat ini nih. Mohon izin request lagu Bumerang, Setan Tertawa. Sekalian juga mau izin info situasi dan kondisi lingkungan sekitar sini agak sepi, mungkin sedang pada istirahat siang katanya. Terima kasih, selamat online, selalu sukses tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info juga dari Bang Ison, pendengar, info kondisi cuaca di sekitaran Tangerang sudah berbulan-bulan belum turun hujan katanya. Siap, semoga di hari ini, esok juga ya, sudah turun hujan nih Bang Ison. Sama-sama kita juga menanti tentunya beberapa hari ke belakang, tepatnya di hari Jumat juga sudah hujan kalau di Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat, Bang Ison ya. Terima kasih, ditunggu untuk lagunya, tapi judul Setan Tertawa dari Bumerangnya belum tersedia. Saya siapkan lagu Bumerang dengan judul Pelangi tentunya, disiapkan untuk Bang Ison. Berikutnya juga ingin menyapa untuk Pak Ahmad Safei yang ada di Tangerang juga. Selamat siang Bung Andes, mau diputarkan lagu Tiada Lagi dari Mayang Sari. Tiada Lagi itu kalau gak salah tahunnya yang belum masuk dari Mayang Sari, Pak Ahmad. Mungkin ada judul lain atau lagu alternatif lainnya, silakan Pak Ahmad boleh di request kembali tentunya di line telepon kami atau juga melalui WhatsApp kembali Pak Ahmad. Terima kasih, karena Tiada Lagi itu tahun 1998 Pak Ahmad. Kita dari tahun 2000 hingga tahun 2026. Silakan Pak Ahmad boleh di WhatsApp kembali. Terima kasih Pak Ahmad tentunya. Dan dari Tangerang kita ke Bogor, ketemu Kak Eca. Halo, selamat siang. Siang juga Kak Eca. Bang Ade Satria dan kawan-kawan di RRI Pro 1 Jakarta, mau request dong? Boleh dong. Mau request lagu Tompi, Menghujam Jantungku. Ditunggu Bang Andes. Terima kasih so much tentunya. Selamat bertugas di Jakarta siang ini. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Kak Eca di Bogor. Disiapkan pendengar lagunya satu per satu tentunya. Dan untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, Anda tentunya bisa menggunakan line telepon dan juga WhatsApp kami. Ada line telepon di WhatsApp, ketemu ke Depok, kita ketemu dengan Pak Haidar. Halo, selamat siang Pak Haidar.
1: Ya, selamat siang.
0: Halo Pak Haidar, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Haidar, silakan, mau mendengarkan lagu siapa pada siang hari ini?
1: Ada lagu Fish nggak yang judulnya Otuan?
0: Otuan dari Fish, sebentar. Dari Fish kita, Otuannya belum masuk ini, Pak Haidar. Tapi Fishnya kita punya Nina, ada Nina dan Tarot, ada dua.
1: Ah, di siang hari ini lagunya Tiara Andini aja deh, yang Tiara Andini. Bukan Untukku, ada
0: Tiara Andini dengan Bukan Untukku. Tunggu sebentar, Tiara Andini Bukan Untukku ada, tentunya disiapkan untuk Bang Haidar.
1: Udah, gak apa-apa. Siap, salam aja buat silakan semuanya yang salam aja buat yang sedang mendengarkan aja.
0: Baik.
1: Terus yang bertugas, selamat bertugas sampai selesai itu aja. Terima kasih,
0: siap.
1: Mas.
0: Siap, sama-sama Bang Haidar di selamat Depok. Siang, Mas. Selamat siang. Selamat siang. Ditunggu untuk lagunya tentunya. Baik pendengar, satu per satu sudah saya siapkan lagunya. Untuk Anda juga yang ingin bergabung, sekali lagi ada di 0811 7972 7912.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu, sekarang saya lihat banyak orang jualan lewat internet ya. Sebenarnya, apa sih untungnya jualan secara digital itu?
2: Wah, banyak sekali, Pak. Dengan jualan secara digital, produk kita bisa dikenal lebih luas. Pembelinya juga lebih beragam, gak cuma dari sekitar rumah, tapi bisa dari kota lain, bahkan luar daerah. Jadi peluang usahanya semakin besar.
1: Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya kan cuma punya usaha kecil-kecilan, Ibu. Apa masih bisa ikut jualan secara online juga?
2: Tentu saja bisa, Pak. Justru banyak usaha kecil yang berkembang karena memanfaatkan teknologi. Mulanya juga nggak harus ribet loh, Pak. Cukup promosi lewat sosial media, jualan di marketplace, lalu sediakan pembayaran digital supaya pelanggan lebih mudah bertransaksi.
1: Wah, berarti sekarang memang penting ya untuk belajar di teknologi itu. Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan ya, Bu.
2: Betul, Pak. Yang penting kita mau belajar. Dengan memahami ekonomi digital, usaha kita bisa berkembang lebih cepat. Tapi jangan lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap penipuan online.
1: Siap, Bu. Berarti mulai sekarang, saya juga mau coba belajar jualan secara digital. Siapa tahu usaha saya semakin maju.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berkembang. Manfaatkan teknologi dengan bijak agar usaha semakin maju untuk kehidupan lebih baik.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, lagu yang telah di request tadi dari Bang Haidar yang ada di Depok, dari Tiara Andini dengan Bukan Untukku. Terima kasih tentunya untuk Anda yang telah bergabung di 100% Indonesia. Sudah semua saya bacakan melalui chat dan juga diangkat melalui line telepon ya, di 100% Indonesia untuk requestan Anda di siang hari ini atau minggu siang hari ini. Terima kasih sekali lagi tentunya untuk Anda. Dan juga tadi satu kesimpulan, di mana-mana ini sedang panas tentunya ya. Di Bekasi tadi ada Kak Joy juga menginformasikan, ada juga di Tangerang tadi Pak ini tadi dari Panto dan juga dari Bang Ison yang ada di Tangerang. Terima kasih untuk informasinya tentunya pendengar. Dan akhir kata Andrea Satrio harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Sampai di sini perjumpaan kita di 100% Indonesia dan juga Jakarta siang ini. Sampai sini akan dilanjutkan bersama di Jakarta sore ini bersama Farid Kurniawan tentunya. Dan untuk Anda, terima kasih sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini. Di Gatekeeper ada Diva tentunya. Andrea Satria pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menolak masuk seorang warga negara Tiongkok berinisial HW yang diduga terlibat pencurian barang milik penumpang di pesawat Starlux. Penolakan dilakukan setelah adanya permohonan bantuan resmi dari Taipei Economic and Trade Office terkait dengan insiden pada penerbangan Starlux JX761 rute Taipei-Jakarta. Meski memiliki visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang berlaku hingga April 2027, HW tetap ditolak masuk setelah melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan pihak berwenang Taiwan serta maskapai. Setelah proses administrasi selesai, HW langsung dideportasi kembali ke Taipei menggunakan penerbangan Starlux JX762. Informasi berikutnya, pendengar, gunungan sampah di TPA Cipayung Depok

0: karena dinilai berisiko menimbulkan longsor, banjir, serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Demikian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu pendengar. Semoga juga weekendnya menyenangkan, khususnya hari Minggu ini. Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan juga lagi pada bahagia.

Ya semuanya ya, jangan ada yang lagi sedih-sedih, jangan ada yang lagi lagi gak happy gitu. Semoga semuanya pada happy semuanya di weekend kali ini. Ada saya Farid Kurniawan, pendengar yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 20 malam hari nanti di Jakarta sore ini. Akan ada banyak informasi menarik dan Anda juga kami undang untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda ya. 08 11 797 7912 atau telepon 344 1499.

0: sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, menawarkan pendekatan baru terhadap kesehatan dan hubungan dengan makanan. Inti dari buku ini membongkar mitos tentang diet ketat yang kerap dijadikan solusi tunggal untuk mencapai tubuh ideal dan kesehatan optimal. Donner menegaskan bahwa diet konvensional seringkali berujung pada siklus berulang, pembatasan makanan yang ketat, rasa lapar yang terus-menerus, dan akhirnya kenaikan berat badan kembali setelah diet dihentikan. Donner menyoroti dampak negatif dari diet yang membatasi kalori atau jenis makanan tertentu. Menurutnya, pola makan yang terlalu terkekang dapat merusak metabolisme dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Ia mengajak pembaca untuk menghentikan obsesi terhadap angka di timbangan dan mulai mendengarkan kebutuhan tubuh mereka. Konsep utama dalam buku ini, intuitive eating atau makan secara intuitif, di mana seseorang makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang yang dirasakan tubuh tanpa rasa bersalah atau khawatir. Donner menekankan pentingnya mempercayai tubuh untuk memberitahu apa yang dibutuhkan daripada mengikuti aturan diet yang kaku. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir tentang tubuh dan kesehatan. Alih-alih mengejar bentuk tubuh ideal yang sering dipaksa oleh standar sosial, Donner mendorong pembaca untuk fokus pada kesehatan holistik dan kebahagiaan. Ia juga membahas aspek psikologis dari diet, seperti bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi diri. Melalui pendekatan yang penuh empati dan humor, Donner memberikan panduan praktis untuk keluar dari jembatan diet kronis. Buku ini ditunjukkan bagi mereka yang merasa lelah dengan siklus diet dan ingin memperbaiki hubungan dengan makanan serta tubuh mereka sendiri. Kesimpulannya, jangan diet, sehat tanpa repot. Seruan untuk meninggalkan pola pikir diet tradisional dan merangkul cara makan yang lebih bebas dan intuitif dengan fokus pada keseimbangan, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Meskipun buku ini belum tercatat sebagai bestseller global di Indonesia, buku ini diterima baik oleh pembaca yang mencari pendekatan sehat tanpa aturan diet ketat. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin membangun hubungan lebih baik dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, terbit 2022.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Anda yang sore hari ini lagi menikmati waktu bersama dengan keluarga Anda ya, lagi santai-santai mungkin jam-jam segini ya. Karena kalau weekend jam segini kayaknya harusnya udah deket-deket rumah ya. Atau mungkin bahkan hari ini gak kemana-mana karena memang kondisi cuacanya juga lagi panas banget. Jadi kayaknya Anda memilih untuk di rumah saja. Selamat menikmati waktu weekend Anda yang tinggal beberapa jam ke depan ya. Pendengar, tim patroli gabungan Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur mengamankan ada 10 unit sepeda motor dari lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas balap liar di kawasan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur pada minggu dini hari tadi ya. Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Marianto, ini menjelaskan bahwa awalnya petugas mendapati kerumunan pemuda di lokasi tersebut sekitar pukul 4:20 dan kemudian terlihat ya ketika melaksanakan patroli pencegahan tawuran dan aksi kebut-kebutan. Kemudian petugas membubarkan kerumunan tersebut dan membawa seluruh kendaraan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan yang lebih lanjut. Dan sebelumnya di kawasan Jalan TPU Malaka Ponokopi, ini personel patroli juga menemukan sekelompok pemuda yang lagi ngumpul-ngumpul katanya sambil mengonsumsi minuman keras. Disebutkan juga bahwa patroli preventif ini terus ditingkatkan ya di titik-titik rawan untuk mencegah aksi balap liar, tawuran, serta juga gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas lainnya. Untuk Anda pendengar yang sore hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya 0811 7972 7912.

0: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
1: Ini sebenarnya pembahasan tentang...
0: Waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
2: Mbak Pria, ini kan tadi...
0: Hari ini... Kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi. Untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Scott, kenapa bisa begitu?
5: Emang nape lu?
6: Mau pinjam ke mana, kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

Anda yang saat ini baru bergabung sama dengan kami di Jakarta sore ini, pendengar, kami ucapkan selamat bergabung. Masih ada saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan jam 8 malam hari nanti. Gimana dengan weekend Anda hari ini, pendengar? Sudah ngapain aja nih weekend ini? Tadi pagi mungkin ada yang sempat jalan-jalan ya, jogging kemana gitu kan ya. Apalagi buat Anda yang sepertinya jogging terakhir bulan apa ya? Karena biasanya yang namanya olahraga tuh mut-mutan ya, tergantung dari kita lagi mau atau enggak gitu kan. Tapi kayaknya lebih sering magernya sih kalau misalnya weekend ya. Jadi buat Anda yang hari ini tadi pagi sudah sempat jogging, alhamdulillah akhirnya bisa mengalahkan rasa malas itu ya. Kemudian juga tadi pagi mungkin ada yang sudah sempat ke pasar, karena biasanya kalau hari Senin sampai dengan hari Jumat itu kan nggak mungkin ya, karena Anda kerja gitu. Jadi puas-puasin kalau weekend itu bisa jalan ke pasar, nyari sayur apalah segala macam ya. Atau mungkin buat yang hari ini udah jalan-jalan juga, semoga mengobati rasa capek, mengobati rasa stres. Stres dalam arti ini ya, beban kerjaan yang kayaknya tuh numpuk gitu kan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dihempaskan gitu. Jadi buat Anda nantinya besok hari Senin tuh bisa kembali fresh lagi dengan semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan Anda di pekan depan tentunya. Anda yang masih ingin berbagi informasi, pendengar, silakan Anda sampaikan informasinya di Jakarta sore ini. 08 11 79 7 79 12.

0: Ah, bakar sampah ah, daripada numpuk dan bau.
1: Eh, jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
0: Kenapa emang?
1: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
0: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
1: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
0: Masa sih?
1: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan, terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
0: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
1: Pisahkan sampahnya. Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Sampah organik bisa dibuat kompos. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
0: Ah, iya ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit malah jadi kebakaran besar.
1: Betul.
2: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.
3: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Masih di Jakarta sore ini pendengar, ada saya Farid Kurniawan ya. Anda yang lagi ada di jalan ini, lagi muter-muter Jakarta mungkin, apalagi kalau kedatangan tamu ya. Ada saudara mungkin atau ada teman dari luar kota. Jadi kayaknya lagi jadi guide ya untuk jalan-jalan ke Jakarta. Tujuannya kemana tuh? Kalau misalnya lagi bawa tamu ya dari luar daerah ke Jakarta, pasti ke Monas ya kan, apalagi buat yang belum pernah ke Monas. Terus kemana lagi ya? Ke mall kali ya, buat yang belum pernah ke mall-mall yang ada di Jakarta. Pilihannya banyak banget kalau ngomongin tentang mall ya. Nah pendengar, ini ada satu kejadian yang tentunya juga ini membuat kita tentunya prihatin bersama begitu ya, karena ada insiden eskalator di stasiun Duri begitu. Nah ini update-nya pendengar, KAI Komuter masihkan biaya perawatan dan pengobatan dari 12 pengguna yang terdampak insiden eskalator di stasiun Duri, Jakarta Barat. Ini akan ditanggung selama masa penanganan. Insiden ini terjadi pada Sabtu pagi kemarin, tanggal 3 Oktober, ketika salah satu eskalator menuju ke peron 5 tiba-tiba bergerak mundur, padahal seharusnya berjalan naik. Dan akibat kejadian ini, ada 12 pengguna yang mengalami luka dan langsung mendapatkan pertolongan dari petugas di pos kesehatan stasiun Duri. Dari 12 pengguna yang terdampak, ada 7 orang yang sudah melanjutkan perjalanan kemarin, sementara 5 lainnya sempat dirujuk ke Rumah Sakit Duta Indah. Dan dari 5 orang tersebut, 3-nya kemudian akhirnya sudah diperbolehkan pulang, sedangkan 2 orang ini kemarin sempat menjalani perawatan di rumah sakit ya. KAI Komuter menyatakan akan terus mendampingi kedua korban sehingga sampai pulih dan bisa kembali lagi berkumpul bersama dengan keluarga. Untuk pembiayaan terkait dengan pengobatan, KAI Komuter juga sudah berkoordinasi dengan Jasara Harja Putra atau JRP untuk memberikan jaminan pembiayaan selama korban menjalani perawatan. Sementara itu, hasil pemeriksaan teknis ini menemukan adanya gangguan pada sistem penggerak eskalator. Dan perbaikan sudah dilakukan secara intensif, dan setelah selesai eskalator akan menjalani uji dulu kelayakan begitu ya, sebelum kembali digunakan. Dan selama proses perbaikan berlangsung, ini pengguna stasiun Duri diarahkan menggunakan tangga manual, sementara penumpang prioritas dapat menggunakan lift yang ada di belakang musola. KAI Komuter juga mengimbau para pengguna agar tetap berhati-hati, kemudian juga tidak terburu-buru dan juga tidak berlari kalau misalnya lagi mau pindah peron ya. Dan keselamatan pengguna ini menjadi perhatian utama, terutama selama fasilitas eskalator tersebut masih dalam proses perbaikan.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk Blok M sebenarnya sudah ada kesepakatan antara MRT dengan developer yang ada. Dan dalam minggu depan ini saya akan hadir untuk launching sekaligus groundbreaking di tempat itu.
3: Namun dalam perjalanan, api ternyata sudah dapat dikendalikan di dalam warga dengan menggunakan apar. Kita datang langsung melakukan pendinginan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan penataan kawasan Blok M Hub pada pekan depan. Kebakaran rumah kontrakan di Jalan Plumpang mengakibatkan seorang lansia mengalami luka bakar. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan penataan kawasan Blok M Hub pada pekan depan. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking penataan kawasan Blok M Hub Jakarta Selatan pada pekan depan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan nantinya akan ada dua menara baru yang dibangun di tempat tersebut. Namun ia akan merinci tinggi dari menara tersebut setelah melakukan peletakan batu pertama. Tidak hanya itu, di kawasan tersebut nantinya juga dibangun apartemen, hotel hingga mall. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Untuk Blok M sebenarnya sudah ada kesepakatan antara MRT dengan developer yang ada. Dan dalam minggu depan ini saya akan hadir untuk launching sekaligus groundbreaking di tempat itu. Akan ada dua tower baru di tempat itu yang tingginya nanti pas launching atau groundbreaking akan saya sampaikan. Tapi yang jelas TOD itu dikembangkan bersama dengan developer yang profesional dan kredibel yang sudah selama ini juga mempunyai konstribusi.

0: Kedepannya, Blok M Hub akan ditata menjadi lebih teratur dan terencana. Selain itu juga penataan kawasan tersebut juga diharapkan akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi di sekitar Blok M. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kebakaran rumah kontrakan di Plumpang mengakibatkan seorang lansia mengalami luka bakar. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
2: Kebakaran terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan belakang Pasar Uler, Jalan Plumpang B, RW 04, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Minggu 4 Oktober pagi. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sudin Gul Karmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaiman mengatakan api sempat muncul di rumah kontrakan tersebut. Beruntung kobaran api berhasil dikendalikan sebelum meluas. Api tidak sampai membesar karena ada warga sekitar yang membantu melakukan pemadaman menggunakan apar.
3: Ya, hari ini 65 ya, pas di belakang Pasar Uler. Bagi kita menerima laporan dari warga, dari videonya cukup lumayan, darah padat, makanya kita menunjukkan unit juga cukup lumayan banyak, sudah dapat sampai 3 unit. Namun dalam perjalanan, api ternyata sudah dapat dikendalikan oleh warga dengan menggunakan apar. Nah, kita datang, damkar, langsung melakukan pendinginan di rumah yang satu dan cek keluarnya sebenarnya. Alhamdulillah aman dan kami hanya mengeluarkan satu tangki di mobil 4 liter. Ada satu orang korban, seorang ibu dan seorang nenek ya. Saya sedang tangani oleh PMI karena luka bakar. Namun tidak berhasil, hanya dikit saja.
4: Yang terbakar objeknya?
3: Rumah kontrakan.
2: Namun dalam kejadian tersebut, seorang lansia mengalami luka bakar. Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Utara yang tiba di lokasi selanjutnya melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun potensi kebakaran kembali. Setelah proses penanganan dilakukan, kondisi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali. Penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, hari terakhir Indonesia International Book Fair atau IIBF 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta Pusat hari ini masih dipadati pengunjung. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya sejumlah area stan penerbit yang menawarkan beragam pilihan buku dengan harga menarik. Salah satu pengunjung, Kiki, memanfaatkan hari terakhir pameran untuk berburu buku sekaligus mendapatkan harga promo yang ditawarkan oleh penerbit.
5: Kebetulan emang suka baca buku dan aku juga di sini kira-kira mau nyari buku juga yang pengen aku beli ya, ternyata emang kalau ditimbin banyak orang ini jadinya emang agak susah juga buat nyarinya. Karena memang ada beberapa buku itu yang nggak sesuai dengan tempatnya, jadi kayak yang sejarah di mana, yang sastra performance di mana gitu. Harganya seperti bazar-bazar biasanya, standar sama aja sebenarnya.
1: Selain harga yang lebih terjangkau, banyaknya pilihan buku menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk datang pada hari terakhir. IIBF 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan buku dengan harga menarik, sekaligus menikmati berbagai kegiatan literasi yang digelar selama pameran. Antusiasme pengunjung pada hari terakhir turut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap buku dan kegiatan membaca. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Melalui drama musikal Sirena, Direktur Shine Era Entertainment, Michal Louda menyampaikan pesan agar generasi muda mengedepankan nilai empatik. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Shine Era Entertainment menghadirkan drama musikal fantasi asli Indonesia bertajuk Sirena, Air Mata dari Lautan. Drama musikal itu akan berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 dengan melibatkan para penyandang disabilitas. Disutradarai Jailani M, Sirena mengangkat kisah fantasi yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga membawa pesan mengenai hubungan manusia dengan alam. Pertunjukan itu juga memadukan unsur seni urban dan teknologi untuk membangun pengalaman visual dunia bawah laut di atas panggung. Direktur Shine Era Entertainment, Mika Loda menyatakan, salah satu pesan yang ingin disampaikan melalui drama musikal Sirena adalah generasi muda perlu mengedepankan nilai empatik. Demikian disampaikan Mika kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
7: Sebenarnya kita dalam memulai ini ya Mas, dimulai dari pertanyaan apakah manusia itu bisa berhubungan tanpa memanfaatkan dari keistimewaan orang lain. Itu sebenarnya pesan yang pengen kita sampaikan ya untuk orang generasi muda Indonesia, yaitu mendepankan nilai empatik Mas. Saling tanggung-menanggung dan saling backup apabila ada kekurangan satu sama lain. Itu sih pesan yang kita tekankan di dunia Sirena.
6: Sementara itu,

0: aktris kenamaan Indonesia yang menjadi salah satu pemeran Sirena, Widi Mulia mengapresiasi keterlibatan anak-anak dari kelompok rentan dalam pertunjukan drama musikal itu.
1: Aku juga jadi senang, makin hangat hatiku ketika tahu bahwa ini melibatkan teman-teman dari kalangan rentan gitu, atau anak-anak malah. Dan ini membuka pintu banyak sekali untuk bisa diakses, bahwa satu kebaikan bisa bersambut dengan kebaikan yang lain, dan ini gunanya, manfaatnya bisa seluas-luasnya dirasakan sama yang memang membutuhkan gitu.
0: Dalam pertunjukan itu, peran Sirena dewasa dibawakan Rara Sudirman bersama Muhammad Fachad Haidra sebagai Antoni dan Radiana Azahra Putri sebagai Reina. Aktris dan solois Widi Mulia berperan sebagai Ratu Kaya, sedangkan Agus Wisman sebagai Raja Atar, dan Teuku Zaki turut tampil sebagai Prof. Dharma. Pertunjukan itu juga melibatkan talenta muda dan cilik, antara lain Rashad Aiman Agus sebagai Leo, Firzanah Alia sebagai Sirena kecil, Yohan Coko Hamida sebagai Antoni kecil, dan Loisa Ramadhani sebagai Reina kecil. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sekian warta berita untuk saat ini. Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan penataan kawasan Blok MH pada pekan depan. Kebakaran rumah kontrakan di Plumpang mengakibatkan seorang lansia mengalami luka bakar. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mas Andi, untuk presentasi ke klien besok, boleh nggak saya yang coba bawain presentasinya?
1: Emang bisa? Kamu kan perempuan.
0: Bisa atau enggak, seharusnya dilihat dari kemampuan lo, Mas. Bukan gender.
1: Iya, tapi presentasi ke kalian butuh orang yang percaya diri dan berpengalaman.
0: Saya udah menyiapkan materi dan beberapa kali latihan kok. Saya siap buktiinnya.
1: Baiklah, kalau begitu, besok kamu yang presentasi, saya akan mendukung dari belakang.
0: Makasih banyak loh, Mas. Saya akan kasih yang terbaik buat besok.
1: Kesetaraan gender, nilai kemampuannya, bukan gendernya.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya, misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

nostalgia ke tahun 97. Yang ini pendengar sama Boyzone ya, dengan Isn't It a Wonder untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Anda yang mungkin juga sekarang ini lagi menikmati, apa ya, kalau jam-jam segini ya, teh panas kali ya, enak ya. Teh panas, terus juga ada cemilan-cemilannya, apa tuh, rebusan-rebusan, atau mungkin pisang goreng. Aduh, enaknya ya kalau jam-jam segini ya. Semoga juga weekend-nya seru ya, walaupun Anda tanpa cemilan-cemilan gitu ya. Mungkin ada yang olahraga jam-jam segini ya. Ada lagi jogging, ada yang lagi treadmill, ada yang lagi abis main badminton misalnya, atau abis apa ya olahraganya ya. Karena zaman sekarang itu kan olahraga banyak banget ya. Yang kemarin ngetren itu kan paddle, terus juga ada apalagi ya, badminton. Ini pun juga ternyata lumayan banyak begitu ya, kantor-kantor yang orang-orang kantornya tuh lagi pada suka badminton, misalnya tiap hari apa gitu ya, pergi ke tempat badminton terus main tuh, kayaknya seru ya. Selamat olahraga untuk Anda semuanya nih, apalagi buat Anda yang tadi pagi olahraganya itu di CFD ya, karena di Jakarta itu kan ada banyak ruas jalan yang kalau hari Minggu itu dibebaskan dari kendaraan, atau istilahnya adalah HBKB, hari bebas kendaraan bermotor. Nah, terkait dengan HBKB atau CFD, pendengar, ada perkembangan terbaru ini terkait dengan HBKB. Bukan HBKB, tapi ganjil genap, maaf. Ada kabar atau terbaru terkait dengan ganjil genap ya, bukan HBKB. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengkaji ulang penerapan ganjil genap di sejumlah ruas, mulai dari Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, sampai dengan kawasan Kota Tua. Kajian ini dilakukan setelah adanya keluhan dari sejumlah pusat perbelanjaan dan juga pelaku usaha yang merasakan dampak kebijakan tersebut terhadap aktivitas ekonomi. Dan gubernur ini bilang bahwa kondisi di kawasan tersebut memang sudah cukup lama terdampak penerapan ganjil genap ya. Di sisi lain, pembangunan MRT Jakarta di kawasan Gajah Mada dan Hayam Wuruk ini juga membuat kondisi lalu lintas berubah, sehingga aturan yang sudah berjalan perlu dilihat kembali apakah efektif atau justru perlu disesuaikan. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebelumnya juga menyatakan bahwa kebijakan ganjil genap ya, sekali lagi ganjil genap ini bukan CFD, yang sudah berjalan sekitar 10 tahun, memang perlu dievaluasi nih. Evaluasi tidak hanya melihat dampaknya terhadap kemacetan, tapi juga terkait dengan aktivitas masyarakat, kondisi perekonomian, lingkungan, emisi, sampai dengan ruas jalan mana saja yang masih relevan atau enggak begitu ya dalam penerapan aturan ganjil genap ini. Dan ditambahkan oleh Pak Gubernur, pembangunan MRT di kawasan tersebut ditargetkan pekerjaan di permukaan apa akan selesai pada tahun 2027. Dan setelah melihat perkembangan pembangunan dan hasil kajian, Pemprov DKI akan segera menentukan apakah ganjil genap di kawasan Gajah Mada sampai dengan Kota Tua akan nantinya tetap diberlakukan atau mungkin disesuaikan atau tidak perlu lagi untuk diterapkan di sana. Kita tunggu saja nanti, pendengar ya, perkembangan terkininya akan seperti apa. Anda pendengar nanti akan kami ajak untuk sharing ya di Jakarta sore ini. Boleh nanti bisa Anda gabung via WhatsApp kami 0811 797 7912.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.

Untuk Anda pendengar yang sore hari ini lagi pada olahraga ya. Ada yang mungkin sekedar jogging aja gitu, ada yang sepeda-sepedaan, sepeda-sepedaan lagi. Atau olahraganya ya jalan aja gitu sama apalagi buat Anda yang punya balita ya. Jam-jam segini kayaknya lagi nyuapin makan sambil jalan-jalan gitu kan ya. Biasanya ada yang seperti itu tuh. Nah, hati-hati ya, karena kondisi di sekitar kita ini kan lagi kurang bagus begitu. Udaranya lagi kering gitu kan ya. Apalagi juga mungkin Anda sudah mendengar kabar terkait dengan influenza tipe A begitu pendengar. Nah, ini kita beralih ke kawasan Tangerang begitu ya, terkait dengan influenza tipe A. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat temuan paparan influenza tipe A mencapai sekitar 30.000 kasus sepanjang Januari sampai dengan September 2026. Dan lonjakan ini dipengaruhi karena faktor cuaca, kemudian juga kondisi udara yang banyak debu dan juga polusi, serta penularan yang cukup cepat melalui kontak erat dan juga droplet. Yang perlu diperhatikan, peningkatan kasus ini terjadi di 29 kecamatan di sana ya, di Kabupaten Tangerang, dan tidak hanya menyerang kelompok usia tertentu, tapi juga ditemukan pada anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Namun, Dinkes juga mengingatkan bahwa angka tersebut perlu dipahami sebagai temuan kasus influenza atau ISPA, karena sejumlah fasilitas kesehatan di Tangerang belum punya pemeriksaan laboratorium khusus untuk memastikan subtipe influenza A atau bukan begitu ya. Dan untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta juga mengurangi kontak dekat dengan orang yang sedang mengalami gejala flu, terutama bagi anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit penyerta ya, seperti asma, bronkitis, kemudian juga kondisi influenza. Ini perlu lebih diperhatikan karena dapat berkembang menjadi lebih berat. Jadi stay safe buat semuanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hati-hati mendengar dengan konten-konten yang mungkin Anda lihat di media sosial, karena belum tentu itu adalah informasi yang benar atau informasi yang valid ya. Salah satunya pendengar, ada beredar di media sosial Facebook, ada sebuah video yang mungkin juga ini disebarkan di beberapa platform yang lain, yang mengklaim katanya memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda. Ini akibat air laut surut katanya. Dan dalam narasi di video tersebut, itu disebutkan katanya terjadinya di Provinsi Lampung. Dan video tersebut menampilkan ikan pari dan sarden yang terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Krakatau, katanya Gunung Anak Krakatau ya, pada awal September 2026. Dan narasinya dalam unggahan tersebut adalah seperti ini. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi anak Gunung Krakatau, dasar laut air panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Itu klaim dalam video tersebut. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip atau video yang digunakan itu adalah merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Dan klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai dengan latar tebing itu adalah rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland dan Newfoundland and Labrador di Kanada. Dan struktur tebing dalam video itu identik dengan menampilkan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu juga dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan lanskap pantai sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir itu juga bukan di Lampung atau di Selat Sunda. Rekaman tersebut sudah beredar pada platform media sosial Tiongkok, Douyin dan juga Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak tanggal 4 September yang lalu ya. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut. Jadi jangan langsung percaya pendengar ya. Informasi ini kami baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jakarta sore ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda. Jam-jam segini dia lagi makan mungkin ya, karena makan terakhirnya jam segini nih. Di atas jam 6 sore udah nggak boleh makan lagi, atau mungkin di atas jam 7 malam nanti ya. Jadi jam-jam segini lagi makan berat, apalagi buat Anda yang kayaknya nanti mau tidur cepet deh, karena besok mau bangun lebih pagi gitu ya. Nah biasanya kan ada yang menerapkan 2 jam sebelum tidur itu adalah makan terakhir gitu. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau tidur abis isya tuh jam-jam 8 gitu ya, berarti nanti makan terakhirnya adalah jam 6. Nah ini di era zaman sekarang ini kan makin banyak orang yang bisa gampang tahu ya, cari tahu tuh dengan begitu mudahnya. Kita tinggal tanya di aplikasi, ada ChatGPT, ada Gemini, ada apa lagi ya, banyak banget yang kita bisa tanya-tanya ya, soal masalah apapun, masalah kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau yang bagus sih kita konsultasi aja sama dokter beneran gitu kan ya, cuman paling nggak banyak orang yang akhirnya mudah tahu, mudah cari tahu apapun, apalagi terkait dengan kesehatan. Nah makanya katanya kalau akhir-akhir ini nih, dalam beberapa tahun terakhir ini, makin banyak orang yang lebih aware terkait dengan kesehatan. Sehat dalam artian bukan hanya nggak sakit-sakitan begitu ya, tapi sehat dalam arti yang lebih luas begitu. Bisa dibilang terkait dengan kesehatan ini ya, gaya hidupnya jadi lebih sehat, kemudian juga olahraganya lebih teratur ya, kemudian juga tetap bugar kondisinya, nggak makan sembarangan, terus juga tidurnya lebih cukup, menjaga kesehatan mental, bahkan juga mantau kondisi kondisi tubuh kita lewat teknologi ini ya, apa namanya, smartwatch, kayaknya banyak

orang ya sekarang ini udah make gitu kan ya, untuk mengukur detak jantung lah, untuk mengukur dalam setiap malam apakah deep sleep atau enggak gitu kan ya. Banyak banget yang sudah mulai memantau dan juga sadar terkait dengan kesehatan. Nah, ini menunjukkan bahwa makin banyak masyarakat yang aware terkait dengan kesehatan ya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar? Apa gaya hidup sehat atau mungkin apa ya, kebiasaan sehat yang saat ini lagi Anda rutin lakukan gitu, atau lagi belajar apa nih lebih sehat tuh dengan cara bagaimana begitu. Boleh silakan pendengar Anda share ya di Jakarta sore ini. Saya Farid Kurniawan menunggu share Anda di 0811 7977912. Silakan bisa Anda share melalui teks atau voice note atau rekaman suara.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.

0: Enak banget ya lagu yang satu ini ya. Lagunya Jamie Lawson, judulnya adalah Wasn't Expecting That. Untuk Anda semuanya masih di Jakarta sore ini ya. Dengan sore hari ini saya mengajak Anda untuk sharing ya, karena zaman sekarang ini kan banyak orang yang makin aware dengan masalah kesehatan ya, menjaga kesehatan gitu. Sehat bukan berarti hidup dengan apa namanya, hidup tanpa penyakit begitu, tapi lebih ke gaya hidupnya juga diatur lagi gitu kan ya. Rajin olahraga, rajin gerak, terus juga makanannya diperhatikan, istirahatnya cukup, terus memantau apa namanya, fitur-fitur kesehatan lewat aplikasi dan lain sebagainya. Kalau Anda nih kebiasaan sehat yang saat ini lagi Anda mulai lakukan, apa aja tuh? Boleh silakan Anda share di Jakarta sore ini 08 11 79 72 7912. Mama Agung yang hari di Bekasi Kota, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara sehat yang sekarang saya lakukan, selain olahraga, jalan kaki minimal seminggu sekali, jangan lupa juga minum vitamin. Kan di rumah juga bolak-balik ke depan belakang, itu juga sama dengan jalan olahraga katanya. Iya. Kalau rumahnya gede banget ya Bu ya, kalau rumahnya berapa meter tuh, kayaknya masih kurang deh Bu. Mungkin bisa jalan-jalan ini ya, Mama Agung ya, ke apa, sekitar komplek tempat tinggal gitu-gitu kan ya. Itu bisa tuh, mungkin bisa lebih sehat lagi gitu. Kemudian juga ada Bu Santi yang ada di Cibinong. Pola hidup sehat saya, pagi minum air putih sama minum vitamin, terus minum susu, dan makan nasi cukup sehari sekali saja. Hah? Terus juga olahraga sama senam. Makan kan sehari 3 kali ya Bu Santi ya. Kalau misalnya makan nasinya sekali, berarti yang 2 makannya apa tuh? Karbonnya dapatnya apa? Apakah gantinya dengan rebus-rebusan atau gimana nih Bu Santi? Boleh silakan nanti di-share lagi ya. Kemudian juga ada Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Coba kita dengarkan suaranya Pak Pandu ya.
1: Sebetulnya Mas Farid, ya kalau ditanya kebiasaan hidup sehat, apa yang dibahas hari ini itu bukan hanya masalah fisik saja yang diutamakan ya Mas Farid ya. Tapi kunci dari itu adalah terapkan pola makan yang bagus. Tidak boleh makan malam yang sangat malam. Kurangin kafein ya. Minum air putih yang cukup. Kalau bisa banyak nggak apa-apa. Lalu kalau pribadi saya tuh, satu hal dari topik hari ini adalah jangan lupa untuk selalu rutin berolahraga, apapun olahraganya, berat, ringan, sedang, itu harus tetap dilakukan olahraga. Untuk masalah fisik sudah, masalah mental adalah kalau kita sedang merasa mumet, cari hobi yang membuat Anda tenang. Cari hobi yang membuat Anda tenang. Yang pasti, dengar radio, nonton TV juga bagian dari sebuah healing, santai, murah, tidak usah keluar uang. Tapi kalau misalkan Anda mau healing santai yang murah, nggak keluar uang, kalau masih aktif di tempat gym, manfaatkan momen nge-gym.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Terus juga ada lagi, apa ini, Kak Puja yang ada di Bintuni, Papua, katanya iya benar sekali. Benar sekali apa nih? Gaya hidup sehat. Katanya lagi bikin pisang goreng, sambal, dan cemilan rebusan. Enak mantap katanya. Apa? Jadi sharingnya apa nih Kak Puja nih? Ya. Bukan hanya iya benar sekali doang gitu. Terus juga ada Butari yang ada di Banten. Selamat sore Butari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya, kalau aku selain belajar harus suka konsumsi sayuran sama buah-buahan, olahraga, terus juga puasa Senin Kamis mutih katanya, puasa sunnah juga. Oh itu doang katanya. Baik, terima kasih untuk Butari yang ada di Banten. Yang lain pendengar boleh silakan Anda share ya, pola atau gaya hidup sehat yang sekarang ini lagi mungkin Anda lakukan, apa aja tuh. Boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 912.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, oke. Aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
3: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya, mendengarkan di 91,2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Sore hari ini saya masih mengajak Anda untuk sharing ya, kira-kira Anda sekarang ini lagi menerapkan pola atau gaya hidup sehat seperti apa begitu yang lagi Anda jalankan sekarang ini ya, karena makin banyak orang yang aware dengan masalah kesehatan gitu. Kayaknya banyak orang yang sudah mulai jaga makan, kemudian juga istirahatnya lebih teratur, gak begadang lagi. Ya walaupun masih banyak orang yang suka begadang sih, apalagi zaman-zaman main game online seperti sekarang ini ya. Mudah-mudahan Anda yang sudah menerapkan pola atau gaya hidup sehat bisa ini ya, bisa konsisten gitu ya. Ada siapa lagi ini? Omanya Cio yang ada di Jakarta. Kalau Oma katanya di usia senja mengatur pola makan dan olahraga katanya. Wih, luar biasa loh Oma nih, masih semangat olahraga ya. Olahraganya apa Oma? Kalau boleh tahu nih, boleh juga nanti share lagi ya. Bu Eca Hamid yang ada di Bogor, selamat sore Bu Eca, gimana kabarnya nih? Hari ini jalan kemana nih Bu Eca Hamid nih? Karena Bu Eca Hamid ini orangnya ini ya, aktif sekali kayaknya jalan-jalan kemana gitu ya Bu Eca ya. Semoga sehat selalu ya. Kalau gaya hidup sehat ala aku adalah bahagia selalu setiap hari, olahraga, madu, multivitamin, jaga pola makan dan minum, terutama hindari makanan, hindari minuman soft drink katanya. Air putih hangat lebih baik untuk kesehatan tubuh. Alhamdulillah dari muda sampai sekarang aku cuma ada komorbid darah rendah saja, sama baru-baru ini ada asam lambung. Kalau Aslam biasanya kekurangan vitamin D. Duit maksudnya. Baik, terima kasih untuk Bu Eca Hamid yang ada di Bogor ya. Terus juga ada Godit Sky. Halo Godit Sky. Widih, ini ngirim foto lagi hujan ini kayaknya dari mana ini? Dari Bogor ya. Katanya Adit Sky dari Jakarta dan sekarang lagi kejebak macet di Bogor sambil dengerin RRI. Mau share gaya hidup sehat ala aku, biasanya kalau aku sih lari aja di GBK dan juga ngurangin makanan-makanan gorengan katanya, serta perbanyak minum air putih. Wih, mantap ini. Ini ya, apa namanya ya? Olahraganya semoga juga lebih rutin lagi, terus juga gorengan-gorengannya nih, jangan kayak saya ya, gorengan mulut tiap hari. Mudah-mudahan pada bisa mengurangi gorengan. Kemudian juga tadi buat Gori Sky, semoga jalannya sebentar lagi lancar gitu ya, walaupun kalau hari Minggu jam segini di Bogor menuju ke Jakarta pasti perlu perjuangan. Semoga tetap semangat terus ya. Kemudian juga ada Ray yang ada di Cibinong. Gaya hidup sehat dan kebiasaan versi saya adalah olahraga, rutin main badminton sama teman-teman sambil buang keringat dan toksin. Terus juga pererat silaturahmi minimal 1 minggu 2 kali. Badminton is not just a sport, it's happiness katanya. Yang kedua adalah always positive thinking, hindari seneng lihat orang susah, susah lihat orang senang katanya. Intinya jagalah hati katanya. Oh iya betul ya, masalah pikiran, masalah hati itu pun juga bisa ngaruh tuh ke apa namanya, ke kesehatan kita ya. Setuju saya sama Ray ya, tadi katanya adalah jangan senang lihat orang susah, jangan susah lihat orang senang katanya. Jadi intinya jagalah hati. Omanya Cio nih ada lagi nih, olahraganya jalan santai katanya. Mantap omanya Cio, semoga juga ini ya, apa namanya, konsisten dan juga rutin untuk jalan sehatnya, olahraganya. Untuk Anda pendengar yang lain yang masih mau share, boleh ya di 0811 79 727912.

0: masih di Jakarta Sore ini pendengar. Yang satu ini ada lagunya Naif, judulnya adalah Benci Untuk Mencinta. Saya masih mengajak Anda untuk sharing ya, kebiasaan sehat yang lagi Anda jalankan sekarang ini apa nih? Gak hanya terkait dengan fisik ya, tapi juga mental dan lain sebagainya begitu. Boleh silakan Anda share di 0811 797 7912. Ada Bu Lilis yang ada di Bekasi, katanya kalau udah masuk usia 50-an gak bisa lagi makan sembarangan. Kalau sekarang ini lebih sering masak sendiri katanya, biar tahu minyaknya, garamnya, gulanya. Mantap, mantap, mantap, mantap. Kemudian juga ada Mbak Siska. Halo Mbak Siska. Saya termasuk yang niatnya sering tinggi, prakteknya kadang rendah katanya. Senin semangat olahraga, Rabu sudah cari alasan. Tapi sekarang ini lagi berusaha, jangan terlalu ekstrim, yang penting adalah rutin. Oh iya betul, betul, betul, betul. Apalagi buat Anda yang kayaknya udah lama gak pernah ini ya, gak pernah olahraga lagi, gak pernah jogging lagi, jangan langsung ekstrim gitu. Mungkin bisa jaraknya atau mungkin durasinya ya, yang moderat aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya udah rutin, baru tuh nanti misalnya yang biasanya jalannya sekitar 30 menit udah rutin selama 1 bulan, mungkin bulan berikutnya nambah lagi jadi 45 menit atau langsung dari setengah jam jadi 1 jam atau mungkin bisa lebih lagi gitu. Jadi jangan langsung berubah drastis, karena itu juga mungkin bisa berefek buruk nantinya gitu ya, kalau terlalu ekstrim gitu. Banyak kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa insya Allah sih bisa meningkatkan atau menjaga kesehatan kita ya. Di antaranya adalah pendengar, makan lebih pelan. Ini bisa membantu kita sadar kapan sudah kenyang, jadi nggak mudah makan berlebihan. Nah ini nih, setuju juga nih, kadang-kadang kan kita makan sambil nonton TV, ngeliat YouTube gitu kan ya, nggak sadar tuh makanya tiba-tiba udah berapa piring nasi gitu kan ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar obrolan kita sore hari ini ya, terkait dengan gaya hidup sehat yang mana banyak masyarakat sekarang ini sudah aware, lebih aware lagi terkait dengan kesehatan. Kita akan kembali lagi selepas kumandang azan maghrib. Nanti hari ini akan berkumandang pada pukul 17 lewat 50 menit. Kita akan kembali lagi di Jakarta Sore Ini.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: Pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian, pada setiap malam, Rabb kita, Tabaraka wa Ta'ala, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun berlomba-lomba untuk menghidupkan malam dengan sholat, doa, dan istighfar. Salah satu sahabat yang sangat rajin melaksanakan sholat malam adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, mengapa engkau selalu sholat malam? Padahal engkau sudah banyak beramal di siang hari." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini untuk berdoa dan memohon ampunan kepadanya." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga berkata, "Sholat malam adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu."
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

0: Makan yuk. Lapar banget. Enaknya makan di mana ya?
1: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
0: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
1: Yakin dong. Aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
0: Tapi aku malah heran. Masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
1: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telaten, sabar, dan paham cara melayani pelanggan dengan baik kok.
0: Iya juga ya, semangatnya luar biasa.
1: Bener, mereka ngasih pelajaran kalau usia itu bukan batas untuk tetap bermanfaat. Malah jadi pengingat buat kita yang masih muda supaya nggak gampang menyerah.
0: Setuju, kalau mereka bisa tetap semangat, masa kita kalah?
1: Nah, itu dia. Yuk kita dukung usaha yang memberi kesempatan bagi para lansia.
0: Usia boleh menua, semangat untuk berkarya tetap muda.
2: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan pukul 20 atau jam 8 malam hari nanti. Saya juga masih menunggu Anda sharing terkait dengan kebiasaan sehat yang lagi Anda jalankan sekarang ini apa nih? Karena makin banyak orang yang aware terkait dengan masalah kesehatan ya, apalagi dengan kondisi sekarang ini nih. Dan juga kemarin, pasca pandemi ya, di tahun 2020 sampai dengan 2023, itu kan banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan ya. Salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, terus juga rajin cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya gitu. Ada Om Ayati yang ada di Pandeglang, Banten. Selamat petang buat Om Ayati. Om Ayati maksud saya. Semoga sehat selalu ya, Mayati ya. Katanya pola hidup sehat yang saya lakukan adalah minum air putih, terus makanan sehat terutama buah-buahan, jalan santai minimal 30 menit seminggu 3 kali. Di samping mengolah jasmani, kita juga harus olahraga dan menjaga hati katanya. Dengan berpuasa Senin Kamis, berzikir, berkumpul di majelis taklim. Wah, ini jadi adem ya hatinya ya. Silaturahmi dengan saudara minimal 1 minggu sekali. Alhamdulillah saat ini usia saya menuju 62 tahun. Mohon maaf sekedar berbagi saja. Luar biasa, Om Mayati. Semoga sehat selalu ya. Katanya semoga kita semuanya sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah katanya. Terus juga ada lagi mana tadi ya, yang juga sudah share. Ini ada Bu Nani. Selamat petang buat Bu Nani. Dulu kalau stres pelariannya makan, kalau sekarang coba ganti dengan jalan kaki atau ngobrol sama keluarga. Memang gak langsung berhasil sih, tapi saya merasa lebih bisa mengontrol diri. Nah, ini juga termasuk ya, menjaga emosi itu. Karena zaman sekarang ini kan banyak orang yang sumbu pendek ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel gitu kan ya. Ini juga bisa ngaruh ke kesehatan kita. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita juga bisa mengontrol emosi gitu. Terus juga ada Mbak Rina yang ada di Bogor. Selamat petang. Kalau saya sekarang lebih memperhatikan tidur. Kalau dulu sering begadang karena kerjaan atau nonton TV. Kalau sekarang jam 10 malam sebisa mungkin udah harus tidur. Ternyata bangun pagi rasanya lebih segar. Ini sama nih yang saya lakukan ya. Kalau saya sekarang nih walaupun kadang siangnya suka tidur siang, malamnya tetap tidur cepat loh saya. Tidur tuh ya paling malam kayaknya jam 11 deh. Itu paling malam ya. Bisa jadi tidurnya jam 9, jam 10 gitu ya. Bangunnya tuh yang lebih pagi tuh. Bangun bisa jam 3, jam 4 gitu. Kayak lebih nyaman aja dengan pola hidup yang seperti itu ya. Tapi ada beberapa kebiasaan sehat yang mungkin Anda belum terlalu terpikirkan begitu. Salah satunya adalah tadi ya, yang sudah sempat saya bilang, adalah makan dengan durasi yang lebih lama atau mengunyah lebih lama begitu. Karena ini atau makan lebih pelan ya, lebih tepatnya adalah makan lebih pelan. Ini bisa membantu kita lebih sadar kapan sudah kenyang, jadi nggak mudah nambah lagi gitu. Karena kalau misalnya kita ke distract nih, misalnya sambil nonton drakor gitu, itu kan biasanya ada tuh orang yang lagi makan sambil nonton drakor, atau mungkin lagi nonton infotainment, atau mungkin lagi nonton video-video di TikTok gitu ya, nggak sadar tuh ternyata nambah lagi gitu. Terus juga kebiasaan yang mungkin sebaiknya Anda hindari, salah satunya adalah duduk terlalu lama. Apalagi zaman sekarang ya, dengan adanya handphone, itu kan orang bisa kayak scrolling di media sosial 1 jam tuh gak berasa gitu, sambil duduk santai-santai, ternyata udah 1 jam lebih begitu. Kalau memang Anda masih suka melakukan duduk berlama-lama, biasakan sesekali berdiri atau mungkin jalan sebentar ya, apalagi buatan yang di rumah nih, para ibu-ibu ya, mungkin bisa kayak tadi Bu siapa ya, yang katanya jalan dari belakang rumah menuju ke depan, itu kan juga lumayan tuh jalan kaki katanya. Terus apalagi ya, kalau berjemur kayaknya semua orang udah tahu ya, apalagi zaman COVID kemarin kan, salah satu anjurannya adalah berjemur di pagi hari gitu. Menjaga hubungan sosial ini juga bisa menambah kesehatan kita. Dengan kita ketemu, ngobrol, dan juga berinteraksi dengan orang lain, ini juga berkaitan dengan kesehatan dan juga kesejahteraan. Kayak tadi tuh ada beberapa pendengar kami yang bilang katanya silaturahmi ya, minimal 1 atau 2 kali dalam seminggu, apalagi buat yang tergabung dan juga aktif di majelis taklim, luar biasa. Terus juga beri waktu untuk istirahat mental, ini juga perlu untuk kita lakukan. Gak semua waktu
luang harus diisi dengan pekerjaan atau hal-hal yang bikin kita pusing begitu ya, atau mungkin kerjaannya scrolling aja terus di media sosial begitu. Tapi kita juga harus ada kalanya istirahat. Mungkin kalau Sabtu Minggu biar lebih tenang, nggak usah buka medsos saja dulu gitu. Jadi akan lebih tenang insya Allah begitu ya. Kemudian juga ini yang kadang suka luput nih, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Karena kesehatan mulut itu adalah merupakan bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Saya pernah nih pendengar, pernah punya pengalaman ya, gigi saya ada bolong di bagian atas nih, di pinggir bagian atas gitu ya. Itu ngaruhnya itu macam-macam ya. Ada waktu itu karena gigi saya bolong itu di sisi kanan atas, itu ngaruhnya adalah saya sesekali ngerasa pusing, yang pusingnya tuh luar biasa tuh. Sampai akhirnya saya periksa ke rumah sakit THT yang ada di Proklamasi itu. Terus sama dokternya bilang, ini gak kenapa-napa, tapi coba kamu periksa deh, ada gak giginya yang lagi sakit atau lagi bolong gitu. Terus saya bilang tuh, ada tuh yang sebelah kiri dok gitu. Nah, ini bisa jadi penyebabnya karena itu gitu. Jadi coba kamu ke dokter gigi, terus itu diberesin dulu giginya. Habis itu kalau memang masih sering pusing yang luar biasa kayak kemarin-kemarin, kamu kesini lagi gitu. Ternyata emang benar, setelah giginya ditambal, itu ternyata pusingnya nggak datang lagi gitu. Apalagi waktu itu pusingnya tuh luar biasa hebat ya. Yang saya pikir ini kenapa gitu ya. Ternyata adalah masalahnya gara-gara gigi bolong pendengar. Makanya buat Anda jangan malas buat gosong gigi. Jangan malas juga untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan mulut gitu ya. Yang masih mau sharing lagi boleh, silakan Anda share di Jakarta Sore ini 0811 7977 9912. Kebiasaan sehat atau pola hidup sehat seperti apa yang lagi rutin Anda jalankan.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Yang satu ini ada Christina Aguilera dengan I Turn To You untuk Anda semuanya pendengar kita nostalgia ke 26 tahun yang lalu ya, karena lagu ini rilis pada tahun 2000. Dan sebelum kita lanjutkan kembali pendengar terkait dengan kebiasaan sehat yang masih ada beberapa sharing yang belum saya baca ya. Kali ini kita akan menyimak dulu informasi perakhiran cuaca kelautan bersama dengan perakhiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Sore hari ini ada Mbak Siti Fadila. Selamat sore Mbak Siti Fadila, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 4 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu, serta 20 knot yang berpeluang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum 0,2 meter terjadi pada pukul 02 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Siti Fadila. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar bahasan kita sore hari ini ya tentang awareness kita tentang menjaga kesehatan begitu ya. Termasuk juga kebiasaan-kebiasaan sehat atau gaya hidup sehat yang sedang Anda lakukan sekarang ini apa nih? Boleh masih bisa Anda share ya di Jakarta sore ini 0811 797-7912. Kita akan kembali lagi nanti dengan bahasan yang sama. Dan untuk Anda yang tadi juga sudah sharing belum saya baca, sabar ya.

0: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
1: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
0: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
1: Masalahnya bukan cuma soal sisa. Tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
0: Lah, kan tinggal dibuang. Beres.
1: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
0: Waduh, mulai ceramah nih.
1: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang nggak lagi jernih.
0: Terus?
1: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
0: Benar juga ya.
1: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
2: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.
3: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta sore ini ya, masih ada saya Farid Kurniawan. Berikutnya ada dari Bang Ison yang ada di Tangerang, katanya sesuai tema perilaku sehat, biasanya saya makan 4 sehat 5 sempurna katanya. 4 sehat 5 sempurna. Kayaknya istilah itu udah gak digunakan ya, tapi isi piringku gitu kalau gak salah sekarang istilahnya tuh. 4 sehat, 5 sempurna, 6 istirahat, 7 olahraga. Iya. Boleh. Terus juga tadi ada teman saya yang bilang katanya kalau saya membiasakan memaafkan orang yang bikin salah, atau mungkin orang yang bikin salahnya mungkin sengaja atau gak sengaja katanya begitu ya. Karena dengan kita maaf kan insya Allah hati lebih tenang katanya. Bisa gak kayak begitu? Tapi ternyata pendengar, maafkan kesalahan orang lain ini adalah bukan cuma bikin hati kita lebih lega, tapi juga bisa berdampak positif untuk kesehatan kita. Jadi ada sejumlah penelitian yang menemukan bahwa sikap maafkan ini ada kaitannya dengan tingkat stres yang berkurang, kemudian juga kemarahan kita berkurang, kecemasan kita berkurang, dan juga gejala depresi pun juga jadi semakin minim begitu. Bahkan sebuah penelitian yang melibatkan ribuan orang di beberapa negara termasuk di Indonesia menemukan bahwa latihan memaafkan ini bisa membantu menurunkan gejala kecemasan dan juga depresi. Jadi memaafkan ini bukan berarti kita membenarkan ya kesalahan orang lain, tapi memilih untuk nggak terus-terusan kebawa ke beban sakit hati begitu ya. Karena kadang-kadang maafkan ini bukan hanya melepaskan orang lain dari kesalahan, tapi juga melepaskan diri kita sendiri dari beban yang melelahkan. Idi, cakep sekali ya. Kata-katanya cakep sekali ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang tadi sudah sharing ya di Jakarta sore ini terkait dengan kebiasaan sehat atau pola hidup sehat yang sekarang ini mungkin lagi gencar Anda lakukan gitu. Karena makin banyak orang yang makin banyak orang yang aware terkait dengan menjaga kesehatan. Pukul 19 pendengar, kita akan gabung dulu dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita ya. Maaf. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini sampai dengan pukul 20 nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 27 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila

0: proses penyidikan.
1: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
4: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
5: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
3: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
6: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
7: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
6: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa

0: publik itu ada hujan tipuan, atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
1: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
2: Biasanya adalah di daerah Pegunungan Tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
1: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Retribusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000. Kalau sampai 20.000 saya enggak boleh. Kalau enggak mau enggak saya tempati di sana. Dan karena enggak nikmati Pak. Dan atau saya ini dodolan di pun jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romeni ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta Sore Ini, pendengar, kembali lagi bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Setelah tadi kita ikuti bersama Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI. Untuk Anda pendengar yang malam hari ini mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami, Anda yang masih ada di jalan ya, kalau tadi itu saya sempat lihat di media sosial di Bogor ternyata lagi hujan deras tuh. Anda yang habis liburan jalan-jalan ke Bogor mau turun ke Jakarta, tadi aja ada yang bilang sekitar jam 5-an itu lagi macet di sana ya, apalagi ditambah hujan. Wah, jadi sabar-sabar aja untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan turun dari puncak menuju ke Jakarta, harap bersabar ya. Anda yang ada di tol Jagorawi dari Ciawi kilometer 46 arah ke puncak padat katanya karena volume lalin. Ini arah yang ke puncak ya. Kemudian masih tol Jagorawi Bogor kilometer 43 sampai dengan kilometer 41 kondisinya padat karena volume lalin. Kemudian Sentul Selatan kilometer 38 sampai dengan Sentul Utara kilometer 32 arah ke Jakarta, kondisinya juga padat karena volume lalin. Sentul Utara kilometer 34 sampai dengan Citarap kilometer 26 arah ke Jakarta, ini juga kondisinya padat sama karena volume lalin. Kemudian Anda yang ada di tol Japek lancar ini dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek dan juga arah sebaliknya. Tol dalam kota ini juga 1914 kondisinya lancar. Serius ini lancar nih tol dalam kota nih. Cawang menuju ke Tomang, Pluit, Cengkareng dan juga arah sebaliknya ya. Kemudian Anda yang malam hari ini sedang ada di tol Janger, mulai tanggal 24 September sampai dengan tanggal 5 Oktober di Tangerang kilometer 20 plus 100 sampai dengan kilometer 19 plus 700 arah ke Tomang, ada perbaikan pekerjaan rekonstruksi plat ya pada jembatan Cisadane di lajur 1 atau sebelah kiri. Jadi harap berhati-hati dan juga tertib di antrian. Anda pendengar yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami malam hari ini, khususnya buat Anda yang lagi ada di jalan begitu ya, kondisi trafik nih, apalagi di dekat-dekat pusat perbelanjaan, mall gitu, kondisinya gimana malam hari ini, boleh Anda sampaikan di 0811 7977 9712.

0: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
1: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
2: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
0: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
2: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya? Bu RT?
1: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
0: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
2: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
1: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
0: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
3: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Semangat pagi, Smart Pro Indonesia. Salam sukses sejahtera bagi Anda semua. Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
4: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91.2 FM, Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami, Prosatu RRI Jakarta. Apalagi di Jakarta sore ini tadi ya, bersama dengan saya yang sudah sharing-sharing juga, makasih. Semoga semuanya bisa menjaga kesehatan. Kemudian juga gak hanya kesehatan fisik, tapi juga mental juga. Semoga kita bisa menjaga, karena kalau misalnya mental kita sehat, jiwa kita sehat, insya Allah juga akan lebih mudah untuk merawat kesehatan jasmani kita, gitu ya. Kayaknya saya harus segera pamit ini dari Jakarta sore ini, edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Jakarta pagi ini ya. Jadi kita berpisah sebentar, besok kita ketemu lagi. Habis ini akan ada Bams pendengar yang akan menemani Anda di Jakarta malam ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda di penghujung weekend ini. Semoga juga masih seru ya, masih Anda bisa menikmati weekend ini sampai dengan tengah malam nanti. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam kesempatan. Sampai

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang mendengarkan BAMS hari siaran malam hari ini. Gimana hari minggunya? Pagi-pagi apakah Anda olahraga? Apakah sudah cukup istirahatnya? Sudah menikmati waktu bersama keluarga atau orang yang Anda cintai hari ini? Jangan lupa ya, besok kita kembali beraktivitas. Kalau saya mah dari sekarang. Daripada besok pagi masih sibuk cari sepatu, cari baju, nyiapin tas, bekal, atau mungkin ada presentasi yang harus disiapkan, atau malah baru ingat nih, ada kerjaan yang harus diselesaikan. Yuk, siapin malam hari ini, ditemenin sama Bams ya. Nggak perlu yang ribet, cukup cek aja agenda besok, siapkan kebutuhannya, pastikan alarmnya juga terpasang supaya nggak kesiangan. Karena biasanya pagi yang tenang dimulai dari malam yang sudah dipersiapkan. Jadi malam hari ini santai boleh, tapi jangan lupa siapkan sedikit untuk hari esok supaya besok bisa melangkah dengan lebih siap dan lebih semangat.

0: buah tirai sour yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini di hari Minggu 4 Oktober 2026. By the way, hari ini itu ternyata orang-orang terdekat saya banyak yang ulang tahun. Ternyata banyak sekali yang di bulan Oktober itu ini ulang tahun ya. Dan salah satunya kakak saya yang pertama hari ini. Kemudian ada teman lama saya juga yang hari ini ulang tahun. Dan ternyata Dedi Firdaus, salah satu penyiar Pro 1 RRI Jakarta, ulang tahun juga di hari yang sama hari ini. Happy birthday buat semuanya yang ulang tahun hari ini. Semoga sehat selalu, bahagia, murah rezeki, dan juga berkah di umur barunya ya. Amin ya robbal alamin.

0: By the way, besok di tanggal 5 Oktober, pendengar, untuk Anda yang akan melintas di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, sebaiknya perhatikan waktu perjalanan Anda. Kenapa? Karena akan diperkirakan ada kepadatan lalu lintas di sekitar Mabes TNI Cilangkap yang diperkirakan mulai terjadi jam 6 pagi nih, 6.00, sampai dengan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 TNI selesai. Jadi kalau memang nggak ada keperluan mendesak di kawasan tersebut, sebaiknya menghindari melintas mulai pukul 6 pagi ya. Dan rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan secara situasional mengikuti kondisi di lapangan. Dan pengendara dihimbau memilih jalur alternatif menyesuaikan waktu keberangkatan dan juga mengikuti arahan petugas supaya perjalanannya tetap aman dan juga lancar. Sekarang saya mau mengajak Anda pendengar untuk mendengarkan drama radio. Ini ada persembahan dari RRI Jakarta. Judulnya adalah Bendera dari Babe.
1: Ayo.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai ingat sama engkong dulu, anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, Ana.

0: terus membabi buta nyerang kita. Cepat, bawa pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sayrun. Gua akan bawa pasukan gua mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gua dari Belanda.
0: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gua bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Jadi itu nih pasukan lo. Kalau gua gugur, gua titip bendera merah putih ini buat pinik gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gua mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
1: Ayo mundur.
3: Tembak itu ekstremis. Ayo tembak.
0: Gue ketembak. Merdeka.
3: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Nah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Bang Zairun, kenapa abang ninggalin ayah, bang? Bang Zairun.
1: Pok, udah jangan nangis. Pok kudu bangga sama Bang Zairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Zairun pahlawan, pok.
0: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Zairun anaknya masih kecil, bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, babe kenapa, nyak? Kenapa babe gak pulang-pulang?
0: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
1: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
2: Apa ini, Cang?
1: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
0: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

특법 많이 아유.

0: kampung sudah pernah ngungsi. Berani masuk kampung kita. Ayo lari, Jali.
1: Bentarnya, Jali mau ambil bendera yang dikasih Babe.
0: Cepet, Jali. Gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

0: Soleha, jangan nangis terus.
1: Gue kalau inget si Jali, hati gue hancur, Pok. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Pok.
0: Udah, Pok. Kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Pok.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang kita udah merdeka.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertama dan dalam bentuk yang sesempat singkatnya.
2: Merdeka
0: Jakarta.
2: Kita merdeka ya, Cang.
3: Iya, Jali. Kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya, Cang.
3: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.

0: sekali lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Pout,
2: iya pok, ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
1: Iya pok, kita udah merdeka. Tadi pagi jam 10 Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan pok. Kita udah bebas pok, kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jari kagak ketemu juga pok.
4: Dengar suara si Jali.
1: Iya, kayak suara si Jali ya, Pok.
3: Ya Allah, bener. Bener anak gue si Jali. Ya Allah, Jali.
5: Ya, Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lu, Jali. Nggak kira lu udah mati ditembak belahan, Jali.
5: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Yang somat yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu amannya jadi berpisah, Lili.
5: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampean juga ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
5: Iya, Nya. Babe pahlawan negara Indonesia.
6: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
7: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
6: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
7: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia,

Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suwartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Malam Ini, Instagram @RRI

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan Bamsa Adil siaran sampai jam 12 malam nanti. Tapi diingatkan ya pendengar, malam hari ini seperti biasa di hari Sabtu dan Minggu tidak ada Ruang Rindu. Jadi nanti di jam 9 ke 12 akan ada relay kanal kenangan. Tapi Anda bisa stay tune terus di Pro 1 RRI Jakarta ya, karena nanti malam Bams masih akan terus menemani Anda untuk closing ya di jam 12. Untuk Anda yang berada dalam perjalanan malam hari ini, hati-hati di perjalanan Anda. Semoga selamat sampai tujuan. Saya informasikan dari Ruang Jasa Marga nih, untuk Anda yang berada di kawasan tol ya, ini untuk tol Jagorawi puncaknya diberlakukan normal dua arah. Jadi Anda bisa naik bisa turun. Tapi ada kepadatan di tol Jagorawi dari arah Ciawi kilometer 45 menuju 46 arah puncak ya. Hati-hati untuk Anda yang akan menuju ke sana. Kemudian kepadatan juga terjadi di area Sentul Utara kilometer 33 menuju Citerep kilometer 28 arah Jakarta. Kemudian juga Citerep kilometer 27 menuju Gunung Putri kilometer 24 juga informasinya ini padat. Wow, tetap semangat ya untuk Anda yang berkendara malam hari ini. Dan yang sudah di rumah, selamat menikmati waktu istirahat Anda sambil mikir-mikir lagi nih, kira-kira besok mau nyiapin apa, apa yang belum disiapkan, siapkannya dari sekarang ya.

0: Rio kan?
1: Iya tahu Put.
0: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
1: Hah? Gimana ceritanya itu?
0: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
1: Terus?
0: Nah setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
1: Terus?
0: Nah terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
1: Oh gitu?
0: Iya katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
1: Dan ternyata?
0: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
1: Waduh.
0: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
1: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
0: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
1: Betul, Put.
0: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
1: Iya, Put. Betul. Kita mesti waspada ya.
0: Iya.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar. Siapa yang malam hari ini kayaknya kok perutnya merasa enggak enak ya? Abis makan apalagi kayak semacam kembung gitu. Ada pilihan minuman hangat yang mungkin bisa membantu pendengar kalau misalnya Anda lagi enggak nyaman perutnya ya. Apalagi udah mau tidur gitu ya. Ada sejumlah ahli diet yang menyebutkan teh jahe hangat sebelum tidur ini bisa mendukung pencernaan dan membantu meredakan rasa kembung. Di mana jahe dipercaya membantu proses pengosongan lambung sehingga makanan enggak terlalu lama nih tertahan di dalam perut. Selain itu, jahe juga mengandung gingerol dan juga sogaol yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Nah, jahe juga cukup dikenal membantu mengurangi rasa mual termasuk ketika mual muncul bersamaan dengan perut yang kembung. Nah, kalau misalnya malam hari ini perutnya rasanya kok nggak nyaman ya? Coba deh secangkir teh jahe hangat mungkin bisa jadi pilihan yang sederhana untuk menemani waktu istirahat Anda.

0: Sayang banget lagunya gak bisa saya putarkan penuh, karena sekarang waktunya kita mendengarkan Kanal Kenangan. Stay tune terus, sampai jam 12 Bams masih akan balik lagi untuk menemani Anda closing-in. Selamat mendengarkan Kanal Kenangan.
1: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
2: Selamat malam dan selamat hari Minggu 4 Oktober 2026. Senang sekali saya Amelia Adriati bisa kembali menyapa Anda di Kilau Kenangan. Malam ini, Kilau Kenangan punya topik spesial yang siap membakar semangat

lagunya selalu kita nyanyikan bareng-bareng sampai detik ini. Siapkan posisi paling nyaman, karena selama 3 jam ke depan kita bakal nostalgia bersama. Anda juga bisa request lagu dan kirim salam di 0812-5019-33. So, kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut sebagai pembuka kilau kenangan malam hari ini.

pendengar. Kalau kita bicara soal musik era 60-an, ini adalah masa-masa perjuangan lahirnya grup musik modern di Indonesia. Saat itu, pengaruh musik luar seperti The Beatles mulai masuk nih. Tapi, musisi lokal kita punya cara sendiri buat ciptakan warna yang khas. Salah satunya lewat aransemen sederhana dan harmoni vokal yang padu. Band-band era 60-an berhasil meletakkan batu pertama di industri musik tanah air. Bicara soal pionir band era 60-an, nama Kus Bersaudara jelas berdiri paling depan nih pendengar. Sebelum berganti nama jadi Kus Plus, karya-karya mereka seperti lagu Darah Manisku yang rilis tahun 1963 langsung mencuri hati anak muda pada zamannya. Melodinya manis, liriknya sederhana, tapi memperkenalkan.

0: Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Bukit Berbunga adalah nama album pertama penyanyi Uci Bing Slamet yang dirilis pada tahun 1982, produksi Ira Matara. Bukit Berbunga juga adalah judul lagu dalam album tersebut yang menjadi gebrakan Uci Bing Slamet di belantika musik Indonesia yang langsung menjadi hits besar dan memang menjadi hits terbesar sepanjang karir Uci di dunia musik. Lagu ini diciptakan Jonas Pareira dengan musik director Pompi dan produser Eddie Sud. Selain lagu Bukit Berbunga, banyak hits lahir dari album ini, antara lain Oh Jejaka, Untuk Mama, dan Surat Bersampul Biru.

bergabung ya yang baru tune in. Pendengar, bicara soal band era 60-an, tidak mungkin kita melepaskan pandangan dari fenomena The British Invasion. Era di mana grup band asal Inggris seperti The Beatles mengguncang industri musik global. Dari gaya rambut, busana, hingga warna musik mereka jadi kiblat anak muda di seluruh dunia, termasuk Indonesia pastinya. Lagu-lagu era 60-an milik mereka punya melodi sederhana dan sangat ear-catching. Salah satu karya paling ikonik dari The Beatles yang dirilis tahun 1968 adalah Hey Jude. Diciptakan oleh Paul McCartney, lagu ini punya kekuatan ajaib yang bisa menyatukan semua orang buat bernyanyi bersama. Suasana malam yang tenang seperti ini pas sekali deh kayaknya nih ditemani alunan piano dan suara hangat mereka.

Pendengar ingat tidak rasa bangga kalau kita berhasil beli kaset pita asli dari band favorit di toko kaset? Sampai di rumah langsung diputar di tape deck sambil dibaca deh buklet liriknya sampai hafal luar kepala. Usaha buat mengapresiasi band idola di era dulu tuh terasa sangat emosional sekali ya pendengar. Kalau Anda dulu paling sering ngumpulin kaset pita dari band apa nih? Boleh sharing ya pengalamannya ke sini di WhatsApp 0812-5019-33. Boleh titip salam juga nih kepada orang terkasih. So, sambil menunggu, kita dengarkan dulu ya

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Anda sedang mendengarkan Kilo Kenangan yang akan setia menemani minggu malam Anda. Pendengar, memasuki era 1970-an, kejayaan grup band semakin tidak terbendung. Musik rock dan pop analog mulai mendominasi panggung-panggung konser besar. Band era 70-an terkenal berani sih dalam mengeksplorasi lirik-lirik sosial, kehidupan, hingga romansa dengan permainan instrumen yang sangat megah. Ikon musik rock era 70-an yang tak tertandingi tentu saja adalah God Bless. Lagu panggung sandiwara yang lahir di penghujung era 70-an ini punya filosofi hidup yang luar biasa dalam. Suara melengking Ahmad Albar, dipadu petikan gitar Ian Antono, bikin lagu ini abadi sepanjang masa. Buat Anda yang mau bernostalgia, titip salam malam hari ini, langsung saja ya WhatsApp ke 0812 501933. Saya siap bacain buat orang-orang tersayang Anda.

Di era 70 dan 80-an, panggung musik dunia diramaikan oleh band-band stadium rock dengan aransemen yang megah dan vokal yang powerful. Mulai dari Queen di era 70-an hingga ledakan genre pop rock dan soft rock era 80-an seperti Bon Jovi dan Air Supply. Radio-radio FM zaman dulu selalu menjadikan lagu-lagu mereka sebagai lagu wajib yang diputar nih setiap hari. Menyambung nuansa era 80-an, ada satu lagu wajib dari Queen yang dirilis tahun 1984 dan dikhususkan sebagai bentuk penghormatan untuk kejayaan radio. Lagu yang berjudul Radio Gaga menceritakan betapa berharganya radio sebagai media penyiaran.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Payung Fantasi adalah lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1955. Lagu ini merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Pada tahun 1959, lagu ini dinyanyikan oleh Bing Slamet diiringi oleh Orkes Lima Serema pimpinan Amin Usman, lagu keempat dalam album Kisah Pasar Baru. Versi daur ulang dari Bing Slamet ini ditempatkan pada peringkat ke-70 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009.

masih bersama saya, Amelia Adriati di Kilau Kenangan. Bagi Anda yang ketinggalan siaran Kilau Kenangan, jangan khawatir ya. Anda bisa download RRI Digital di Play Store, lalu cari kanal Kenangan. Anda tidak akan ketinggalan lagi deh siaran kanal Kenangannya. Atau Anda juga bisa dengerin relay-nya di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta dan tentunya di DAB+. Menyeberang ke era 1980-an, band-band Indonesia mulai menyerap genre pop kreatif hingga sentuhan instrumen yang futuristik. Di era ini, lirik-lirik lagu band terasa lebih puitis, aransemen musiknya lebih halus, dan sukses jadi lagu wajib anak nongkrong di kafe nih maupun di radio. Salah satu grup band yang memimpin warna musik pop kreatif dan jazz rock era 80-an adalah Krakatau. Lewat vokal merdu Tri Utami dan aransemen dari Dwiki Darmawan, lagu Kau Datang yang rilis tahun 1989 menjadi bukti betapa berkelasnya musik band 80-an. Aransemen bass dan keyboardnya juara banget. Oh ya, saya mau say hi dulu nih untuk Ibu Andin di Kolaka, lalu ada Ibu Sri Mariati di Depok, dan ada Ibu Eka di Tebet. Spesial buat Anda semua, kita dengerin dulu lagu berikut ini.

Membahas kejayaan band 90-an kurang afdol deh rasanya kalau tidak memutar band legendaris dari Gang Potlot, yaitu Slang. Lewat album Kampungan di tahun 1991, lagu Terlalu Manis versi akustik sukses jadi lagu kebangsaan tongkrongan anak muda di mana-mana. Petikan gitar dan tiupan harmonikanya benar-benar tidak ada tandingannya deh pendengar. Dan sampai sekarang lagu Terlalu Manis menjadi lagu khusus untuk muda-mudi yang sedang galau karena putus cinta. Selain itu ada satu grup band asal Surabaya yang rilis di tahun 1992 dan langsung mengguncang belantika musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Dewa 19 lewat lagu kebangsaannya, Kangen. Lagu yang menyuarakan

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Pendengar, era 90-an musik rock tidak lagi didominasi oleh aransemen yang terkesan rumit, melainkan bergeser ke aliran alternatif rock dan grunge. Lirik-lirik yang lebih jujur, suara distorsi gitar yang kasar tapi tetap catchy, dan gaya berpakaian yang santai berhasil menyihir anak muda di seluruh dunia. Salah satu band yang jadi pemicu utama revolusi musik era 90-an tidak lain dan tidak bukan adalah Nirvana. Dirilis pada akhir tahun 1991, lagu Smells Like Teen Spirit langsung mengguncang belantika musik global.

Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam. Kita akan lanjut untuk membahas persaingan Britpop nih, era 90-an pendengar. Selain gelombang grunge dari Amerika, era 90-an juga diwarnai oleh fenomena invasi Britpop dari Inggris. Band-band asal Inggris menghadirkan nuansa musik yang melodius dan sangat enak nih diputar saat santai. Persaingan antar band Britpop di tangga lagu radio zaman dulu selalu jadi perbincangan hangat anak muda di sekolah maupun di kampus. Salah satunya ada lagu Wonderwall dari Oasis yang dirilis tahun 1995. Melodi dan liriknya yang begitu ikonik bikin siapa saja pengen ikut bernyanyi begitu lagu ini diputar. So special untuk menemani malam hari Anda pendengar. Mari kita dengarkan dulu satu lagu berikut.

0: Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Dari warna rok yang kental, Ita Purnamasari berangsur menjadi lebih soft dan akhirnya pure ngepop. Di bawah label Billboard Indonesia, album Sanggupkah Aku tahun 1990 adalah album pop pertama Ita yang sukses besar. Meskipun sebenarnya ini bukan full album Ita karena merupakan album kompilasi. Lagu Sanggupkah Aku awalnya adalah musik score yang dibuat Yonki untuk film Catatan Si Boy 3. Kemudian dibuatkan lirik oleh Dedi Dukun dan diserahkan kepada Ita. Album ini sekaligus memantapkan jalur Ita Purnamasari di musik pop. Kenang.

Halo pendengar Kilau Kenangan, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam. Sebelum kita bahas musik era 90-an, saya mau bacakan dulu nih pesan yang sudah masuk di WA 0812-501933. Ada Bapak Rian di Depok, sekitar tahun 1993 waktu SMA, bingung nih, gimana cara ngungkapin cinta ke cewek. Akhirnya saya berusaha untuk rekam lagu di radio tape, lagunya Dewa 19 sampai lagu rock romantik luar negeri, seperti Bon Jovi. Kaset itu dibungkus rapi bareng secarik surat, lalu dititipkan lewat siaran radio favorit anak muda saat itu. Dan kebetulan dia emang juga suka denger sih. Setelah diputarkan oleh penyiarnya dan dibacakan suratnya saya, dia akhirnya menerima saya jadi pacarnya. Walaupun ya kita coba bertahan cuma satu bulan. Cuma satu bulan saja karena dia pindah keluar kota. Wah, terima kasih atas sharingnya Bapak Rian di Depok. Meskipun cuma satu bulan tapi lumayan lah ya effortnya ya. Untuk itu, spesial lagu untuk Bapak Rian di Depok. Ada satu buah lagu nih buat Bapak.

Pendengar Kilo Kenangan, tidak terasa ya, sudah 3 jam kita lewati bersama malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar Kilo Kenangan yang sudah berbagi cerita dan kenangannya malam ini. Semoga lagu-lagu kenangan dan obrolan nostalgia kita tadi bisa menghibur dan mengisi malam hari Anda dengan kebahagiaan. Saya Amelia Adriati pamit undur diri, selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mendengarkan Kilo Kenangan yang hadir setiap minggu malam pukul 9 hingga 12 malam. Sampai bertemu di Kilo Kenangan berikutnya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 4 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 5, bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Kami Pro 1 RRI Jakarta sudah siap untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti ya. Pagi, siang, sore, malam gitu ya. Kita akan hadir untuk menemani aktivitas Anda pendengar dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami. Gimana kabar Anda hari ini pendengar? Hari Senin awal pekan ini harusnya semangatnya tinggi sekali begitu ya untuk Anda menjalankan rutinitas Anda, karena kemarin weekend tentunya sudah Anda manfaatkan untuk istirahat, sudah Anda manfaatkan untuk relax dan juga mungkin untuk jalan-jalan kali ya, biar lebih segar lagi di awal pekan kali ini. Dan kita awali dengan Jakarta Pagi Ini ya, edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Ada saya Farid Kurniawan pendengar yang akan memberikan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak untuk menemani pagi hari Anda. Yang ingin berbagi informasi juga boleh, silakan Anda sampaikan informasinya, cuaca, traffic atau mungkin ada hal menarik apa di sekitar Anda. 0811 797 7912.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah disibukkan dengan persiapan-persiapan aktivitas hari Senin ini ya, ada yang lagi siap-siap menuju kantor, ada yang mungkin juga lagi sarapan pagi, ada yang lagi menyiapkan sarapan, mungkin baru jam segini ya, masih siap-siap sarapan gitu ya. Semoga dilancarkan semuanya pendengar. Dan nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi ya. Insya Allah akan ada Ustazah yang akan mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan simak bersama Murotal Quran yang kali ini akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. 15.

Diriwayatkan pada suatu pagi setelah salat subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu salat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa, yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi ya. Anda nanti kami undang tentunya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Untuk kajian Mutiara Pagi kali ini, kami sudah terhubung dengan Ustazah Zumratu Saadah Julia LC. Beliau ini adalah Sekretaris DPW Wazin Wida Azharia Indonesia Provinsi Jambi. Dan tema kita adalah tentang menjadi perempuan yang tenang di tengah tuntutan kehidupan. Kami sudah terhubung dengan Ustazah Zumratu Saadah Julia. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah,
1: baik. Untuk Anda pendengar nanti bisa menyimak ya pesan pengantar atau materi yang akan disampaikan oleh Ustazah. Dan juga nanti kami tunggu gabungan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Sekali lagi, menjadi perempuan yang tenang di tengah tuntutan kehidupan. Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 08 11 79 72 7912. Silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi sahabat Mutiara Pagi RRI Pro Jakarta dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Zumratu Saadah Julia, alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang saat ini diamanai sebagai Sekretaris Jenderal DPW Wazin Provinsi Jambi. Wazin sendiri merupakan organisasi perempuan alumni yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan salah satu ikhtiar kami adalah bagaimana nilai-nilai Islam bisa hadir dalam pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan bukan hanya mampu menjalankan perannya, tapi juga mampu bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan juga tenang. Dan pagi ini saya ingin mengajak sahabat Mutiara Pagi melihat keberdayaan perempuan dari sisi yang sama, yaitu ketenangan. Karena ketika perempuan tenang, ia akan lebih mampu menghadapi berbagai macam tuntutan hidup. Kita tahu menjadi perempuan itu tidak selalu mudah ya teman-teman. Ketika seorang perempuan sudah menjadi istri, ia punya peran sebagai pasangan hidup. Ketika menjadi ibu, ada anak-anak yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, pendidikan. Bahkan seringkali kondisi emosional ibu juga ikut menentukan suasana rumah. Belum lagi perempuan juga bekerja, pendidikan, di masyarakat, memiliki usaha, atau memiliki cita-cita yang ingin kita wujudkan. Akhirnya, tanpa kita sadari, ada begitu banyak hal yang bersandar kepada perempuan. Nah, disinilah saya ingin mengajak kita berhenti sebentar dan bertanya. Kalau semua bersandar kepada perempuan, lalu siapa tempat perempuan bersandar? Karena perempuan juga manusia, perempuan juga bisa lelah, perempuan juga bisa bingung, perempuan juga bisa menangis. Dan justru karena perempuan sering menjadi tempat orang lain mendapatkan kekuatan, perempuan membutuhkan sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Saya teringat dengan gambaran sederhana filosofi Jawa tentang perempuan, yang mana perempuan sering sekali dikaitkan dengan dapur, sumur, dan kasur, yang mana kalimat tersebut sering diartikan dengan konotasi negatif, padahal sejatinya memiliki makna yang sangat indah ketika dikaitkan dengan seorang perempuan. Dapur sendiri dalam filosofi Jawa kenapa dikaitkan dengan seorang perempuan? Bukan karena perempuan adalah orang yang selalu masak, tetapi perempuan adalah tempat lahirnya kehangatan di dalam rumah. Terus juga sumur dikaitkan dengan perempuan bukan karena perempuan itu kerjanya cuma nyuci, pekerjaan domestik seperti itu, tapi perempuan adalah sumber kehidupan, bagaimana air yang menjadi sumber kehidupan kita sebagai seorang manusia yang terus digali airnya, terus digali cintanya, tapi tidak pernah habis. Lalu kasur. Kasur bukan dimaknai kita sebagai perempuan hanya untuk melayani seorang suami, tapi kasur ini lebih luas lagi maknanya, yaitu kita sebagai manusia ketika berhadapan dengan kasur rasanya nyaman, tempat bersandar, tempat beristirahat. Begitulah seorang perempuan, karakter perempuan yang bisa menghangatkan dan memberi kenyamanan. Tiga hal ini menggambarkan bagaimana perempuan seringkali menjadi sumber bagi orang sekitarnya. Tapi ada satu prinsip yang sangat penting, sesuatu yang terus memberi, terus digali cintanya, harus memiliki sumber yang tidak pernah kering. Air tidak mungkin keluar dari sumur yang kering. Begitu juga hati yang terus-menerus diminta menguatkan orang lain, tetapi tidak pernah diisi, maka lama-kelamaan dia akan lelah, dia akan habis. Maka persoalannya bukan bagaimana perempuan harus semakin kuat, tetapi dari mana perempuan ini mengambil kekuatannya. Dan sebagai seorang muslimah, jawabannya tentu bukan semata-mata dari diri kita sendiri, melainkan karena kita punya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ini menarik sekali karena ketika kita sedang menghadapi kehidupan yang begitu berat, Allah tidak mengatakan kepada kita, kamu harus kuat sendiri. Allah justru mengajarkan, mintalah pertolongan. Dan salah satu tempat kita meminta pertolongan itu adalah melalui sholat. Maka sholat bukan hanya sekedar kewajiban yang kita selesaikan 5 kali sehari. Sholat adalah tempat kita mengisi ulang jiwa, mencharger jiwa kita. Bayangkan kalau setiap hari kita mengurus anak, mengurus rumah, juga harus bekerja, bekerja dalam arti untuk pengembangan diri kita, untuk tanggung jawab intelektual kita sebagai perempuan yang terdidik, melayani keluarga, berinteraksi dengan banyak orang, menyelesaikan berbagai macam problem. Lalu kita punya waktu 5 kali sehari untuk berhenti sejenak dan kembali menghadap kepada Allah. Jadi bukan hanya tubuh kita yang sedang sholat, tetapi hati kita tuh juga bisa punya tempat kembali, seolah kita mengatakan, ya Allah, aku gak sanggup kalau harus menghadapi semuanya sendirian. Disitulah ketenangan mulai bertumbuh. Karena perempuan yang tenang bukan berarti perempuan yang tidak punya masalah. Perempuan yang tenang adalah perempuan yang tahu kapan dan kepada siapa dia membawa masalahnya. Nah, ini juga menarik dari pemikiran Dr. Nahla Aswaidi, salah satu penasihat imam besar di Al-Azhar Mesir, yang mana beliau juga termasuk tokoh perempuan di Mesir. Beliau juga punya pemikiran yang sama tentang keberdayaan perempuan yang dimulai dari kekuatan iman. Beliau memiliki banyak peran dari mulai di masyarakat, di Mesir sekaligus juga di Al-Azhar, tapi juga beliau adalah seorang ibu, juga beliau adalah seorang istri. Maka bagi beliau ini, perempuan itu juga perlu membangun akalnya, hatinya, dan juga imannya. Ada sebuah kisah yang menarik dari Dr. Nahla, jadi beliau punya buku terbaru yang berjudul Ila Rabbatul Uqul, yang artinya kurang lebih untuk para perempuan yang berakal. Nah, kenapa beliau membuat buku Ila Rabbatul Uqul? Terinspirasi dari radio-radio di Mesir. Ada sebuah siaran yang berjudul, acaranya itu temanya Ila Rabbatul Buyut, yang artinya untuk para perempuan-perempuan di rumah. Itu masih saat beliau masih kecil. Jadi saat itu zaman dulu sekali, radio Mesir memiliki siaran yang berjudul Ila Rabbatul Buyut untuk para perempuan yang ada di rumah. Lalu saat ini, di tahun ini, beliau menerbitkan buku yang berjudul Ila Rabbatul Uqul, yang artinya untuk para perempuan yang berakal. Nah, program tersebut, program yang Ila Rabbatul Buyut di siaran Radio Mesir itu, yang membahas tentang bagaimana perempuan mengelola rumah, mengelola keluarga. Lalu beliau membuat Ila Rabbatul Uqul dalam bukunya. Beliau itu ingin mengingatkan bahwa sebelum perempuan membangun rumah, membangun keluarga, perempuan perlu terlebih dahulu membangun akalnya, hatinya, dan juga imannya. Karena perempuan tidak hanya membangun rumah, perempuan juga sedang membangun manusia-manusia yang hidup di dalam rumah tersebut. So, seorang ibu bukan hanya menyiapkan makanan, tapi juga sedang membentuk kebiasaan seorang anak. Seorang istri bukan hanya menjaga rumah, ia juga menciptakan suasana ketenangan di dalam keluarga. Dan perempuan yang berpendidikan, yang bekerja, yang aktif di masyarakat, bukan hanya sedang mengejar pencapaian untuk dirinya sendiri. ia juga punya kesempatan untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Maka, pemberdayaan perempuan, menurut saya, bukan sekedar bagaimana perempuan bisa melakukan lebih banyak peran, tetapi juga bagaimana perempuan bisa menjadi lebih baik ketika menjalankan apa yang sudah menjadi perannya. Karena kita tidak membutuhkan perempuan yang hanya sibuk. Kita membutuhkan perempuan yang sadar arah, sadar prioritas utamanya. Tidak sekedar produk, tetapi juga tenang. Dan tahu melakukan semua ini muaranya kepada siapa. Tidak sekedar kuat, tetapi juga tahu kapan harus bersandar. Tidak sekadar mampu mengurus banyak hal, tapi juga mampu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sahabat Mutiara Pagi, kalau hari ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah dengan banyaknya peran, mungkin kita tidak perlu langsung bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa melakukan lebih banyak? Coba kita balik pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengisi kembali diri saya? Karena kita tidak terus memberi, tidak bisa terus memberi kalau hati kita sendiri kosong. Jadi, mari kita kembali kepada Allah, perbaiki sholat kita, berikan ruang untuk diri kita beristirahat, belajar, menjaga hati, menguatkan iman, dan memahami bahwa meminta pertolongan bukan sebuah kelemahan. Itu justru menunjukkan bahwa kita ini adalah seorang hamba. Ketika semua orang bersandar kepada kita, kita tahu bahwa punya tempat untuk bersandar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita memiliki tempat kembali, insya Allah kita bisa menjalani banyak peran dengan lebih tenang. Karena perempuan yang mampu membangun keluarga, pertama-tama adalah perempuan yang mau membangun dirinya sendiri, akalnya, hatinya, dan imannya. Mungkin cukup ini, saya kembalikan kepada Mas Farid. Wassalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, kami tunggu gabung Anda 0811 7977 7912.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga di line telepon masih ada Ustazah Zumratu Sa'adah Julia Elsi dari Wazin yang siap menjawab pertanyaan Anda tentang tema kita pagi hari ini adalah menjadi perempuan yang tenang di tengah tuntutan kehidupan. Pertanyaan Anda kami tunggu di 0811-797-7912 ya. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama, ada dari Mbak Sari yang ada di Depok. Selamat pagi Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ibu bekerja yang juga punya anak kecil. Kadang rasanya semuanya harus dipikirin sendiri. Gimana caranya biar tetap tenang dan gak gampang ngerasa kewalahan, Ustazah?
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pasti itu bukan sesuatu yang mudah ya, punya anak kecil dan kondisi juga bekerja. Kalau ibu memang ada tantangan, yang pasti ada tantangan yang berbeda, karena secara fisik dan mental juga menjalankan beberapa peran sekaligus. Nah, menurut saya supaya bisa tetap tenang, yang pertama perlu dilakukan adalah berhenti membandingkan diri dengan perempuan lain. Karena setiap keluarga punya kondisi yang berbeda. Ada ibu yang bisa bekerja dari rumah, ada yang harus pergi pagi dan pulang sore, ada yang punya support system, ada yang mungkin harus mengurus semuanya dengan bantuan yang sangat terbatas atau melakukan semuanya sendirian. Jadi jangan membuat standar bahwa seorang ibu yang baik itu harus bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Itu yang pertama. Terus yang kedua, belajar menentukan prioritas. Ketika sedang bersama anak, hadir bersama anak. Ketika sedang bekerja, fokus pada pekerjaan. Tidak harus setiap saat semuanya berjalan bersamaan. Dan yang tidak kalah penting, jangan merasa bersalah hanya karena kita memiliki peran di luar rumah. Bekerja bukan berarti kita tidak mencintai anak. Menjadi ibu juga bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita dan kontribusi di luar. Yang terpenting adalah prioritas tadi. Yang perlu dijaga, bagaimana kita tetap hadir dalam kehidupan anak, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang ibu sesuai dengan kemampuan dan kondisi keluarga kita. Dan sekali lagi, seorang ibu juga manusia. Kalau lelah, mintalah bantuan ya Bu ya. Jangan merasa bahwa meminta bantuan itu ibu berarti gagal, bukan seperti itu. Karena membangun keluarga bukan pekerjaan.
0: Oke, baik.
1: Dan tetap dijaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
0: baik.
1: Itu.
0: Terima kasih Ustazah. Berikutnya juga ada dari Mbak Novi. Selamat pagi Mbak Novi yang ada di Jakarta Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah izin bertanya, saya belum menikah dan sering mendapatkan pertanyaan kapan nikah. Lama-lama jadi kepikiran dan ngerasa ada yang salah dengan diri saya. Gimana Islam mengajarkan kita menghadapi tekanan yang seperti ini, Ustazah?
1: Oke. Terima kasih Mbak Novi. Jadi kalau kita belum menikah dan sering mendapatkan pertanyaan kapan nikah, menurut saya itu bagian dari tuntutan sosial yang memang cukup melelahkan ya. Jadi karena pertanyaan yang bagi orang lain mungkin sederhana, tapi bagi kita yang menjalani bisa jadi sangat menyentuh dan sangat personal. Nah, mungkin ada yang memang sedang menunggu, ada yang sedang berikhtiar, ada yang pernah gagal dan sedang memulihkan diri, atau mungkin memang belum bertemu dengan orang yang tepat. Dan perihal jodoh itu mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan sejak zaman azali, sudah ditulis di Lauh Mahfuz kapan kita bertemu dengan jodoh kita. Jadi jodoh itu pasti akan datang di waktu yang tepat dan orang yang tepat insyaallah. Dan kita nggak perlu merasa bahwa nilai diri kita itu berkurang hanya karena status pernikahan yang belum berubah, karena kita belum menikah. Karena ya tadi, menikah adalah bagian dari takdir dan juga bagian dari kehidupan. Jadi status pernikahan itu bukan ukuran keberhargaan seorang perempuan. Selama belum menikah, bukan berarti hidup kita sedang menunggu untuk dimulai. Hidup berjalan. Dan kita bisa tetap belajar, berkarya, berbuat baik, membangun diri kita, berkontribusi kepada keluarga, kepada masyarakat, fokus apa yang ada di depan kita saat ini.
0: Oke, baik.
1: Dan yang penting membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Yeah. Berikutnya ada juga dari Mbak Fitri, selamat pagi, yang ada di Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana caranya menghadapi komentar orang lain tentang kehidupan kita? Kadang sudah berusaha tenang tapi omongannya malah bikin hati jadi enggak nyaman, Ustazah. Silakan.
1: Oke. Okay. Untuk tentang komentar ya, menurut saya kita memang perlu membedakan antara nasihat dengan komentar. Jadi tidak semua perkataan orang itu harus kita masukkan ke dalam hati, dan tidak semua juga harus kita jawab. Ada komentar yang ya udah perlu cuma kita dengarkan saja, apalagi kalau datang dari orang yang mungkin memang menyayangi kita dan disampaikan dengan cara yang baik. Tapi juga ada komentar yang memang perlu kita dengarkan, lalu kita lepaskan. Karena kalau setiap perkataan orang kita jadikan ukuran untuk menjalani hidup kita, kita bakal capek banget. Jadi kalau orang tanya kapan nikah, misalnya tadi kapan punya anak, dan komentar-komentar yang lainnya, itu gak ada selesainya. Jadi kita punya, harus punya kompas dalam diri kita. Kita harus apakah memang ini baik? Jadi kita punya filternya sendiri. Apakah ini sesuai dengan nilai yang saya yakini, dengan proses yang sedang saya jalani? Kalau jawabannya iya, mungkin kita memang perlu jelasin seluruh kehidupan kita kepada semua orang. Jadi tidak perlu menjelaskan. Dan menurut saya, salah satu bentuk ketenangan, kita nggak lagi ngerasa haus validasi, dan juga nggak harus ngebuat orang tuh paham sama hidup kita. Yang penting Allah tahu. Seperti itu udah cukup.
0: Oke, baik. Berikutnya ada lagi ini dari siapa ini? 08815 sekian. Ustazah, apakah wanita yang jalan-jalan terus sama bestinya dan pergi tanpa izin suami, cari ketenangan sama orang lain, apakah itu jadi ketenangan buat wanita? Katanya dari Pak Abdul yang ada di Tangerang, maaf.
1: Oke. Perempuan sudah menikah tanpa izin ya. Jadi yang perlu dipahami, kita ketika sudah menikah, maka izin suami itu adalah yang paling utama. Ridho suami juga yang paling utama. Karena kita setelah dengan orang tua, ridho orang tua, dan kita perempuan menikah, maka ridho suamilah yang harus kita perjuangkan. Itu yang pertama. Terus boleh gak jalan-jalan sama bestie untuk mendapatkan ketenangan? Tentunya boleh-boleh saja, asal tadi tetap harus ada komunikasi, izin, dan juga prioritasnya tetap harus sesuai gitu. Jadi kalau mau pergi ya disampaikan dengan baik, mau pergi kemana, sama siapa. Dan juga sebaliknya, suami juga perlu memahami bahwa istri ini juga tetap membutuhkan ruang untuk bersosial, bertemu teman, menikmati waktu bersama sahabat, seperti itu. Ketenangan dalam rumah tangga sebenarnya bukan lahir dari banyaknya larangan, tapi kepercayaan, komunikasi, dan kesepakatan. Dan ketenangan yang paling utama itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Yang mana sakinah itu adalah datangnya dari hubungan kita dengan Allah. Ketika suami semakin dekat kepada Allah, istri semakin dekat kepada Allah, maka akan membentuk seperti segitiga, sama-sama menuju ke ujung pangkal segitiga, disitulah Allah. Tapi kalau kita sama-sama menjauh dari Allah, maka ketenangan dalam rumah tangga itu akan hilang, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Oke, baik. Tadi ya, pada akhirnya, semua yang kita lakukan di dunia ini, tidak lain, tidak bukan, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu banyak macamnya, luas sekali maknanya. Tidak hanya kita menjalankan sholat, zakat saja, itu tetap menjadi prioritas utama, tapi beribadah juga dengan kita menjaga amanah, melaksanakan amanah dengan baik sebagai seorang ibu, menjalankan amanah dengan baik, hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri, tapi juga kita tetap menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat kita, bangsa kita, dan juga agama kita. Itu juga termasuk dari bagian ibadah. Yang terpenting kita tahu mana yang prioritas, yaitu mana yang wajib, mana yang sunnah, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Allah ridhoi kehidupan kita dan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin, amin, amin. Baik, Ustazah, terima kasih untuk kajiannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi kali ini bersama dengan Ustazah Zumratu Saadah Julia LC. Beliau ini adalah Sekretaris DPW Wazin ya, Provinsi Jambi. Wazin ini adalah organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir. Anda besok bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Wilayah usaha PT Transportasi Jakarta diperluas hingga skala nasional dan internasional guna membuka peluang replikasi, pengalaman, dan sistem transportasi yang telah dibangun di Jakarta.
3: Mudah-mudahan kalau diadain kegiatan ini rutin, dalam sebulan berapa kali, mungkin lama-lama pengunjung akan kangen lihat itu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, Pemprov DKI Jakarta akan memperluas bisnis PT Transjakarta ke sektor transportasi laut dan udara. Pasar Seni Ancol diserbu pelawak senior. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan memperluas bisnis PT Transjakarta di sektor transportasi laut dan udara. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan rencananya untuk memperluas bisnis PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ke sektor transportasi laut hingga udara. Rencana tersebut tertuang dalam rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan bentuk badan usaha milik daerah BUMD PT Transportasi Jakarta. Selain memperluas lingkup usaha Transjakarta, Transjakarta juga diberikan ruang untuk mengembangkan sejumlah usaha pendukung, diantaranya pendidikan, pelatihan, sertifikasi, jasa konsultasi, bantuan teknis, serta layanan berbasis teknologi, informasi, dan digital. Terkait hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan tambahan penyertaan modal untuk Transjakarta. Dalam usulan perubahan tersebut, Pramono menyebutkan modal dasar Transjakarta direncanakan menjadi Rp13,4 triliun rupiah. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta 4 Oktober 2026.
2: PT Transportasi Jakarta juga diberikan ruang untuk mengembangkan usaha pendukung seperti pendidikan, pelatihan, sertifikasi, jasa konsultasi, bantuan teknis, serta layanan berbasis teknologi informasi dan digital. Dengan demikian, PT Transportasi Jakarta diharapkan dapat berkembang menjadi perusahaan yang menghadirkan berbagai layanan pendukung transportasi, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian perusahaan. Perluasan ruang lingkup dan wilayah usaha tersebut memerlukan penguatan permodalan agar pengembangan usaha berjalan sehat, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karenanya, ditingkatkan dari sebelumnya sebesar Rp5,225 triliun menjadi Rp13,4 triliun dengan modal disetor sebesar Rp3,351 triliun.
4: Selain itu, Pramono juga menjelaskan bahwa Transjakarta tidak hanya melayani secara nasional saja, melainkan internasional. Pramono berharap perubahan bentuk dan penguatan kapasitas usaha Transjakarta dapat mendukung pengembangan layanan transportasi di Jakarta hingga internasional. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, hari terakhir Indonesia International Book Fair atau IIBF 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta Pusat masih dipadati pengunjung. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
5: Hari terakhir Indonesia International Book Fair atau IIBF 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta Pusat pada Minggu 4 Oktober 2026 masih dipadati pengunjung. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya sejumlah area stand penerbit yang menawarkan beragam pilihan buku dengan harga menarik. Salah satu pengunjung, Kiki, memanfaatkan hari terakhir pameran untuk berburu buku sekaligus mendapatkan berbagai promo yang ditawarkan penerbit. Kondisi di area pameran juga semakin ramai karena masyarakat datang bersama keluarga maupun teman untuk mencari bahan bacaan yang diinginkan.
6: Kebetulan emang suka baca buku dan aku juga di sini kira-kira mencari buku juga yang pengen aku beli, ya ternyata emang sekolah di tindih banyak orang ini, jadinya emang agak susah juga buat nyarinya. Karena memang ada beberapa buku itu yang nggak sesuai dengan tempatnya. Jadi kayak yang sejarah di mana, yang satu perkawasan di mana gitu. Harganya seperti bazar-bazar biasanya. Standar, sama aja sebenarnya.
5: Selain harga yang lebih terjangkau, banyaknya pilihan buku menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk datang pada hari terakhir. Suasana ramai terlihat di sejumlah stand, terutama yang menawarkan potongan harga dan promo khusus selama pameran. IIBF 2026 juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan buku dengan harga menarik, sekaligus menikmati berbagai kegiatan literasi yang digelar selama pameran. Antusiasme pengunjung pada hari terakhir turut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap buku dan kegiatan membaca. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Pasar seni Ancol diserbu pelawak senior, Komeng hingga Opi Kumis yang menggelar acara rutin guna menghidupkan pasar seni. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Pasar seni Ancol kembali menggeliat dengan digelarnya acara hiburan bertajuk Ancol Komedi Total. Acara tersebut dimeriahkan oleh jajaran pelawak senior papan atas tanah air seperti Komeng, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Dery Empas Kawan hingga Rudi Supit. Gelaran komedi ini ditunjukkan sebagai langkah strategis untuk meramaikan kembali kawasan pasar seni Ancol yang belakangan ini dinilai cukup sepi pengunjung. Melalui panggung hiburan ini, para komedian berharap dapat menarik daya tarik masyarakat untuk kembali berkunjung. Komedian Opi Kumis menjelaskan bahwa kegiatan ini direncanakan akan menjadi agenda pertunjukan rutin di kawasan tersebut.
8: Kegiatan ini insya Allah bakal dibikin rutin nih, karena kebetulan kan di sini ada calontong. Jadi kita insya Allah dalam satu bulan mungkin bikin dua kali atau tiga kali, kita belum tahu nih. Ini aja udah ke yang kedua, masalah yang kedua apa yang ketiga gitu.
9: Bang, ada harapan kapan? Karena kan pasar sini tergolong sepi nih bang ya. Saat ini. Bagaimana bang untuk mengantisipasi itu bang?
8: Ya mudah-mudahan kalau diadain kegiatan ini rutin dalam sebulan berapa kali, mungkin lama-lama pengunjung akan kangen melihat pertunjukan ini kan. Mudah-mudahan insya Allah memang jadi tempat dan pertunjukannya jadi ramai insya Allah.
7: Opi Kumis, salah satu komedian kawakan, berharap kegiatan ini bakal dibikin rutin. Menurutnya nanti dalam satu bulan bisa satu atau dua tiga kali pertunjukan. Harapannya dengan adanya kegiatan yang rutin ini, pengunjung jadi kangen melihat panggung pertunjukan sehingga tempat pasar seni Ancol bisa ramai kembali. Dengan program berkala ini, pengelola dan pihak seniman berharap pasar seni Ancol dapat kembali menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menikmati pertunjukan seni dan hiburan di Jakarta. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, melalui drama musikal Sirena, Direktur Shine Era Entertainment, Mi Koluda, menyampaikan pesan agar generasi muda mengedepankan nilai empatik. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
10: Shine Era Entertainment menghadirkan drama musikal fantasi asli Indonesia bertajuk Sirena, Air Mata dari Lautan. Drama musikal itu akan berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 dengan melibatkan para penyandang disabilitas. Disutradarai Jailani M, Sirena mengangkat kisah fantasi yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga membawa pesan mengenai hubungan manusia dengan alam. Pertunjukan itu juga memadukan unsur seni urban dan teknologi untuk membangun pengalaman visual dunia bawah laut di atas panggung. Direktur Shine Era Entertainment, Mika Loda menyatakan, salah satu pesan yang ingin disampaikan melalui drama musikal Sirena adalah generasi muda perlu mengedepankan nilai empatik. Demikian disampaikan Mika kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
11: Sebenarnya kita dalam memulai ini ya Mas, dimulai dari pertanyaan apakah manusia itu bisa berhubungan tanpa memanfaatkan dari keistimewaan orang lain. Itu sebenarnya pesan yang pengen kita sampaikan ya untuk orang generasi muda Indonesia, yaitu mendepankan nilai empatik Mas. Saling tanggung-menanggung dan saling backup apabila ada kekurangan satu sama lain. Itu sih pesan yang kita tekankan di dunia Sirena.
10: Sementara itu, aktris kenamaan Indonesia yang menjadi salah satu pemeran Sirena, Widi Mulia, mengapresiasi keterlibatan anak-anak dari kelompok rentan dalam pertunjukan drama musikal itu.
12: Aku juga jadi senang, makin hangat hatiku ketika tahu bahwa ini melibatkan teman-teman dari kalangan rentan gitu, atau anak-anak malah. Dan ini membuka pintu banyak sekali untuk bisa diakses, bahwa satu kebaikan bisa bersambut dengan kebaikan yang lain, dan ini gunanya, manfaatnya bisa seluas-luasnya dirasakan sama yang memang membutuhkan gitu.
10: Dalam pertunjukan itu, peran Sirena dewasa dibawakan Rara Sudirman bersama Muhammad Fachat Haidra sebagai Antoni dan Radiana Azahra Putri sebagai Reina. Aktris dan solois Widi Mulia berperan sebagai Ratu Kaya, sedangkan Agus Wisman sebagai Raja Atar, dan Teku Zaki turut tampil sebagai Prof. Dharma. Pertunjukan itu juga melibatkan talenta muda dan cilik, antara lain Rashad Aiman Agus sebagai Leo, Firzanah Alia sebagai Sirena kecil, Yohan Coko Hamida sebagai Antoni kecil, dan Loisa Ramadhani sebagai Reina kecil. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Selamat hari Senin pendengar untuk Anda semuanya yang hari Senin ini tentunya harusnya semangatnya luar biasa ya. Karena kemarin kan hari Sabtu, hari Minggu udah santai-santai, udah apa ya, bangunnya bisa agak siangan gitu kan ya. Kalau hari ini gak ada istilahnya untuk santai-santai ini, karena hari Senin semuanya kembali dengan aktivitas seperti biasanya. Yang mau kantor, yang mau ngantar anak sekolah, yang mau ke pasar, atau mungkin Anda memang kerjanya di lapangan gitu ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Jakarta pagi ini sampai dengan jam 10 pagi nanti, agar Anda banyak informasi menarik. Di antaranya adalah tentang KAI Komuter yang mendampingi 12 korban insiden eskalator stasiun Duri yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu ya. Kemudian juga akan ada banyak informasi menarik lainnya, dan Anda juga kami undang ini pendengar untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Sampaikan di 0811 7977912.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda mengatakan pengawasan ombudsman terhadap lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan sebenarnya telah dilakukan di berbagai tempat. Menurutnya kasus Cibinong menjadi sorotan karena temuan tersebut mendapat perhatian publik secara luas. Legislator fraksi Partai Nasdem itu berpendapat, ombudsman perlu memperkuat pengawasan dengan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dalam menjalankan pengawasan pelayanan publik agar proses pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan konsisten.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Pembahasannya masih membutuhkan waktu yang panjang dan DPR akan meminta masukan maupun pendapat dari partai parlemen maupun non-parlemen.
2: Nah tentunya masukan-masukan pendapat-pendapat dari masing-masing partai yang ada di parlemen maupun juga kemudian masukan-masukan dari partai non-parlemen akan menjadi masukan bagi Komisi 2 untuk kemudian membuat suatu rancangan revisi, nantinya juga akan dimintakan pendapatnya kepada publik.
0: Kinerja Wakil Rakyat, simak di media sosial TPR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengatakan pembahasan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait komponen penerbangan. Politisi fraksi Partai Gerindra itu menekankan DPR akan memastikan dan mencari formula pembiayaan yang tepat dan mempertimbangkan kemampuan jemaah sekaligus keberlanjutan pengelolaan nilai manfaat BPKH.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
4: Maksudnya?
3: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
4: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
3: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
4: Oh begitu ya?
3: Iya.
4: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
3: Betul itu. UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Jakarta pagi ini pendengar masih ada saya Farid Kurniawan ya sampai dengan jam 10 pagi ini untuk Anda yang sudah di jalan, semoga lancar-lancar perjalanannya pagi hari ini. Kalau Anda mau share juga informasinya bagaimana untuk kondisi trafik di jalan yang Anda lintasi saat ini, boleh juga silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72. Pendengar, beberapa hari yang lalu ya hari Sabtu ini ada insiden yang terjadi di eskalator di stasiun Duri ya. Ini perkembangannya pendengar, PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter memastikan pemberian pendampingan penuh pada 12 penumpang yang terdampak insiden eskalator stasiun Duri Jakarta Barat. Peristiwa eskalator yang tiba-tiba turun tersebut terjadi pada hari Sabtu ya, tanggal 3 Oktober yang lalu. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, ini menjelaskan bahwa dari total 12 korban, 7 orang ini sudah diperbolehkan melanjutkan perjalanan sesaat setelah kejadian terjadi, sementara 5 orang lainnya kemarin sempat dirujuk ke Rumah Sakit Duta Indah untuk mendapatkan penanganan medis. Dan terkait dengan biaya pengobatan, KAI Komuter ini sudah berkoordinasi dengan pihak Jasa Raharja Putra untuk memastikan jaminan pembiayaan untuk seluruh pengguna yang terdampak selama masa perawatan. Dan kalau untuk penyebabnya sendiri, pendengar, Ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim teknis gabungan ya, dari KAI Komuter, kemudian juga ada dari PT KAI Persero, dan juga pihak mitra, ini ditemukan adanya gangguan pada sistem penggerak eskalator di lokasi kejadian. Dan tim teknis ini tengah melakukan perbaikan intensif untuk memastikan fasilitas tersebut kembali berfungsi normal. Dan dijelaskan juga bahwa sebelum dioperasikan kembali untuk umum, eskalator tersebut nantinya akan melalui uji kelayakan aspek keselamatan yang ketat, dan selama proses perbaikan berlangsung, manajemen juga menyediakan jalur alternatif untuk para penumpang. Anda pendengar yang pagi hari ini nanti juga ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan terkait dengan kondisi di sekitar Anda ya, fasilitas umum atau layanan umum, sampaikan juga di Halo RRI, Halo RRI pendengar ya, 08 11 79 77 9 12. Dan untuk keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang mungkin pagi hari ini lagi menikmati sarapan paginya ya, jam 6:29 ini. Kalau memang masih sempat sarapan di rumah, selamat menikmati sarapan paginya. Atau buat Anda yang kayaknya kalau sarapan mah saya di kantor mas gitu kan, karena mungkin ngejar ini ya, ngejar kereta, terus juga ngejar Transjakarta biar nggak terlalu padat ya. Selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini semuanya pendengar. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Hari ini pendengar, apakah Anda punya ada informasi menarik yang ada di sekitar Anda? Boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912. Tentunya hari ini malam nanti ya, ada satu yang ditunggu-tunggu ya, di mana Indonesia masuk ke putaran final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta hari Senin ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo ini memprediksi timnas Indonesia akan menang katanya melawan Thailand dengan skor 2-1. Dan diakui oleh Pak Pramono, beliau ini memang mengikuti perjalanan timnas Indonesia ya, sejak pertandingan melawan Bangladesh dengan berakhir dengan kemenangan telak 9-2. Dan dia juga menyaksikan pertandingan Malaysia yang menang 6-0 atas Singapura. Dan terus terang katanya di pertandingan itu sangat-sangat mendebarkan, apalagi perpanjangan waktu bisa goal to goal, dan itu menurut Pak Pramono itu luar biasa. Kita tunggu ya pendengar ya, nanti malam seperti apa, apakah sesuai dengan harapannya Pak Gubernur atau justru lebih baik lagi atau bagaimana. Anda yang mungkin juga nebak-nebak ya kira-kira skornya berapa nanti malam, boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912. Kita pantau untuk kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa bersama dengan perakiran BMKG, ada Mas Dendi Rona Purnama. Selamat pagi Mas Dendi.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana untuk pantauan pagi hari ini di Jakarta dan perakirannya akan seperti apa hari ini?
1: Ya, untuk di wilayah Jakarta sendiri pada hari ini masih terdapat potensi hujan. Secara umum di wilayah Jabodetabek ya masih terdapat potensi hujan. Pada pagi hingga siang nanti masih diprediksi cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan pada sore ke malam hari masih ada, terutama untuk wilayah bagian Bogor, kemudian juga Depok, lalu Tangerang bagian selatan. Untuk Jakarta sendiri di wilayah bagian selatan ya, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kemudian di wilayah Bekasi bagian selatan. Pada malam hari secara umum di wilayah Bogor masih ada potensi hujan. Dan dini hari diprediksi hampir sebagian besar wilayah Jabodetabek kembali cerah berawan hingga berawan.
0: Kisaran suhunya berapa hari ini?
1: Kisaran suhunya di hari ini berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan bagaimana hari ini?
1: Ya, untuk jalur penerbangan penyeberangan sendiri ya, terkait kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah Jakarta sendiri masih relatif aman dalam kategori rendah. Seperti di wilayah bagian utara dari Jakarta berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter ya, maupun di Selat Sunda juga masih dalam kategori yang relatif aman dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah ya.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Ya, terkait penerbangan sendiri, bagi para pendengar akan melaksanakan aktivitas penerbangan perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus, terutama di wilayah bagian utara dari Sumatera ya, termasuk bagian utara hingga tengah dari Sumatera, kemudian di wilayah utara dari Kalimantan, Sulawesi bagian tengah, lalu di wilayah Papua bagian tengah hingga Papua pegunungan.
0: Oke, baik. Untuk update informasi cuaca, Mas Dendi, kita bisa akses kemana?
1: Ya, bagi para pendengar yang ingin mengupdate informasi cuaca, tentunya bisa melalui aplikasi kami ya, di aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store, atau juga melalui website resmi kami di www.bmkg.go.id, dan juga melalui sosial media kami di @infobmkg, baik itu di Instagram, Twitter maupun channel YouTube kami ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Dendi. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakiran BMKG Dendi Rona Purnama. Nanti pendengar kami akan menawarkan 3 topik ya dalam polling Jakarta pagi ini. Ada yang menentukan tema mana yang akan kita bahas di Jakarta pagi ini.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini, wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Let the Fly pendengar dengan berlalu untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini ya. Tahun berapa ya lagu ini ya? 2003 atau 2002 gitu. Kayaknya dulu saya sempat punya kasetnya sih, album yang satu ini ya. Zamannya masih kaset pendengar, belum kayak sekarang ya, semuanya streaming tinggal download aja gitu. Kalau dulu kita masih ke toko kaset, nyari kaset gitu kan ya, atau mungkin CD. Tapi kalau saya ingat banget, kalau lagu yang satu ini saya belinya masih kaset ini waktu itu ya. Pendengar, hari ini tanggal 5 Oktober kita peringati sebagai hari ulang tahun TNI dan puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Hari ini digelar di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur ya. Dan rangkaian kegiatannya mencakup ada upacara, kemudian ada penganugerahan tanda kehormatan hingga peresmian dan juga pelantikan satuan baru. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, rangkaian acaranya nanti diawali dengan pengecekan personel dan perlengkapan sebelum pasukan mengikuti upacara, kemudian pasukan memasuki tempat upacara untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan susunan acara, dan acara pokok nanti akan diawali dengan laporan perwira upacara dan dilanjutkan penghormatan kebesaran serta juga pemeriksaan pasukan. Rangkaian berikutnya mencakup ada mengheningkan cipta, pengucapan Sapta Marga, dan juga penganugerahan tanda kehormatan, dan peresmian dan pelantikan satuan baru ini juga nanti menjadi bagian dalam rangkaian upacara HUT ke-81 TNI ya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi inspektur upacara dan menyampaikan pernyataan resmi sebelum proses peresmian dan pelantikan berlangsung. Nanti juga kami akan menyiarkan ya untuk upacara HUT ke-81 TNI ini pendengar. Dan kali ini kita akan pantau ya untuk kondisi trafik bagaimana pagi hari ini. Kami sudah terhubung dengan Kompol Heri Priyatno dari ITMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan Farid Kurniawan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauan pagi hari ini? Silakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih rekan Farid. Dapat kami laporkan kepada sahabat saudara untuk pantauan lalu lintas pada Senin pagi hari ini di beberapa titik cukup padat ya, terutama penyangga Jakarta. Dan kami ingatkan sekali lagi sebelum nanti pada pukul 7 atau 8 di mana detik-detik akan dimulai HUT TNI, dan tentunya kami mengucapkan selamat hari jadi TNI yang ke-81. Semoga TNI tetap jaya. Dan pastikan Anda hindari kawasan menuju Mabes Cilangkap TNI di sekitar Jakarta Timur, mulai Taman Mini, Lingkaran Cilangkap, maupun juga akses menuju ke Otrem, tempat tol tersebut, terutama di kontraflu di KM 17 hingga 22 saat ini ditiadakan. Sekali lagi, biasanya ada kontraflu di sana untuk arah Cimanggis Cipayung, saat ini ditiadakan dikarenakan untuk memfasilitasi iring-iringan VIP maupun rombongan-rombongan yang akan menuju ke arah Mabes TNI Cilangkap. Kemudian untuk di sekitar kawasan Depok, yaitu penyangga menuju Depok, Jalan Siliwangi arah Depok 2, ada truk box yang terperosok di lajur kiri sehingga menyita satu lajur, agar diwaspadai bagi Anda yang melintas di kawasan Depok, terutama yang akan menuju ke arah Depok 2. Karena di sana terlihat cukup padat, sudah mulai aktivitas terlihat cukup meriah, agar diwaspadai. Dan bagi Anda juga yang melintas di sekitar kawasan tol dalam kota, karena tadi berbarengan irisan dengan menuju Mabes Cilangkap, tentunya di sekitar Halim, Sawang terimbas. Jadi untuk mengurai di sana telah dibuka kontraflow, terutama di sekitar KM1.300 menuju ke arah kawasan sekitar 8.100. Ramai lancar, sudah disiagakan di sana di sekitar Otrem Tegal Parang untuk tim Ure Mandala Jaya. Jadi sekali lagi untuk ruas tol di sekitar Jagorawi Cimanggis KM17.200 hingga Cipayung KM8.800, untuk kontraflow ditiadakan. Jadi hindari lagi sekali lagi untuk kawasan sekitar Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan arah bandara bagi sahabat rekan-rekan Pro 1 saat ini masih normal, terutama di sekitar keluar kontraflow yaitu 8.100, gunakan lajur ketiga dan empat, baik Tomang, bandara ramai lancar, terminal 1, 2 dan 3 ramai lancar, cuaca cerah, demikian.
0: Baik, kabarnya hari ini nanti akan ada aksi penyampaian pendapat di gedung DPR MPR, bagaimana ini informasinya Kompol Heri?
1: Iya, untuk beberapa rencana aksi pendapat, betul sekali, di sekitar kantor KPK RI pada pukul 13.30 dan pukul 14.00. Demikian pula di Barkam Mabes Polri juga pada pukul 13.00. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai di Kedubes RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok, di Mega Kuningan Jakarta Selatan. Dan rencana selesai pada pukul 10.00. Kelihatannya aksi rutin damai saja, 10 orang saja, tidak mengganggu baik arah Mall Ambassador maupun sebaliknya, ramai lancar. Dan satu lagi, kegiatan masyarakat ataupun nasional di mana untuk pertandingan sepak bola antara Thailand dengan Indonesia tentunya akan digelar malam ini. Sekali lagi, mungkin Anda yang pulang kerja tidak beraktivitas ingin menonton langsung, silakan hindari kawasan sekitar GBK seperti Jalan Pemuda maupun Jalan Asia Afrika dan juga sekitar Sudirman, pintu 5 dan pintu 7. Ini diperkirakan mulai pukul 6 akan sudah mulai padat sekali karena gelaran akan dilakukan pada pukul 19.30. Sekali lagi, untuk pagi hari ini hindari kawasan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kemudian untuk sore atau malam nanti, hindari kawasan sekitar stadion utama Gelora Bung Karno karena ada gelar sepak bola yang tentunya akan menjadi magnet tersendiri, banyak warga ingin menonton. Demikian.
0: Baik, ini terkait dengan aksi yang di depan gedung DPR MPR, bagaimana? Apakah ada pengalihan rute atau bagaimana, Kompol Heri?
1: Ya, untuk yang penyampaian pendapat nanti pada pukul 10 hingga siang nanti di DPR MPR RI, tidak ada pengalian secara masif atau tetap. Jadi sifatnya tentatif, kita menunggu situasional di lapangan. Apabila nanti sudah mulai ada gerakan-gerakan yang menimbulkan kepadatan depan MPR DPR RI, baik di sekitar kawasan pintu 9, yaitu yang menuju ke arah Gerbang Tol Senayan, maupun arah Slipi, tentunya akan kami naikkan lagi on air live kepada RRI Pro 1. Demikian.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Kepada pendengar Pro 1, karena saat ini atau hari ini banyak sekali kegiatan ya di sekitar Jakarta, sekali lagi hindari 3 titik tersebut ya. Di antaranya Mabes TNI Cilangkap, stasiun utama Gelora Bung Karno nanti malam, dan juga MPR-MPRI menjelang siang nanti. Tentunya tetap hati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Priatno dari TMC Polda Metro Jaya. Untuk Anda pendengar, nanti akan kami tawarkan ya 3 topik dalam polling Jakarta pagi ini. Nanti Anda bisa menentukan kira-kira tema mana yang akan kita bahas di Jakarta pagi.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa bisa begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.
8: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
9: Siap-siap pendengar untuk memilih satu dari tiga topik yang kami hadirkan dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah tentang Gubernur Pramono yang katanya akan mengkaji ulang ganjil genap di pusat perbelanjaan dari Gajah Mada sampai dengan Kota Tua. Ini yang tema topik yang pertama. Yang kedua adalah tentang insiden eskalator stasiun Duri yang tiba-tiba mundur dan hari Sabtu kemarin ada 12 pengguna yang terluka. Yang ketiga pendengar, ini adalah tentang syarat KJMU ya. Syarat KJMU diperluas, kampus swasta akreditasi B dan C, ini bisa ikut daftar katanya. Mana yang menurut Anda paling menarik, silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7977 912.

0: Enak banget ya lagu yang satu ini, pendengar, Sweet Child of Mine versinya Sheryl Crow di tahun 99. Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih pagi hari ini dalam Polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah Gubernur Pramono mengkaji ulang ganjil genap di pusat perbelanjaan. Ini di kawasan Gajah Mada sampai dengan Kota Tua ya. Yang kedua adalah eskalator stasiun Duri tiba-tiba mundur, ada 12 pengguna yang terluka. Dan yang ketiga adalah tentang syarat KJMU yang diperluas, kampus swasta akreditasi B dan C, ini katanya bisa ikut daftar. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar, silakan Anda sampaikan pilihan Anda. Pukul 7 kita akan gabung dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
2: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas.